0: Rp1.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiyarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
2: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen
1: ya,
2: pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, tergantung di embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan. sejumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
13: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
13: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
3: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
4: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
5: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
3: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
6: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
3: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Iya, pendengar, kita kembali di kawasan Tompil 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat bersibuk-sibuk di akhir pekan ini. Tapi kalau akhir pekan sibuk-sibuknya ya kayaknya beres-beres bersih-bersih ya. Atau sibuk-sibuk prepare untuk refreshing begitu ya di akhir pekan ini. Apapun itu ya, dan semoga yang dijalani di akhir pekan ini membuat Anda happy ya. Semangat kembali, seger lagi untuk siap aktivitas di hari-hari berikutnya. Informasi akan terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini sampai tuntas Kupang Pagi di jam 10 pagi.

Pendengar, destinasi wisata di perbatasan Kabupaten Belu mulai kembali mencuri perhatian nasional. Hal ini ditandai dengan masuknya Belu dalam agenda promosi pariwisata melalui ajang Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga dipromosikan oleh Bank Indonesia dalam promosi penggunaan KRIS. Kegiatan festival lintas batas ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong promosi destinasi unggulan di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Seperti Padang Fulan Fehan, Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Gurita, ada Pantai Pasir Putih, ada air terjun Mohalek, ada Benteng Makes, Benteng Tujuh Lapis, dan sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Belu lainnya. Jadi dengan adanya festival lintas batas ini, Belu diproyeksikan menjadi pintu gerbang wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga kekayaan budaya lokal yang unik dan autentik yang telah menjadi pusat perhatian dunia. Ya, dan mungkin yang ada di wilayah Daratan Timor di long weekend kali ini bisa, kalau punya waktu, punya kesempatan, bisa refreshing berwisata gitu ya di daerah-daerah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sekarang udah masuk loh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, pendengar, ini ada informasi nih untuk warga Kota Kupang. Ya, warga Kota Kupang, ayo ramaikan suasana akhir pekan bersama dengan keluarga dan sahabat di Car Free Night Taman Nostalgia bersama dengan pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan senang bersama, sehat bersama, ya, gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan juga penuh semangat dari Best Perform. Untuk waktunya hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, mulai jam 6 sore sampai selesai, bertempat di Jalan Franseda, Kelapa 5, Taman Nostalgia, Kota Kupang. Mari hadir, bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya sangat terasa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang dengan narasi mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika Serikat dengan menutup Selat Walaka. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah menelusuri klaim memasuki kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka, hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel yang menyebutkan Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1

Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi sesi yang terakhir, kami akan hadirkan untuk Anda Majalah Udara Pro 1. Kita bahas tentang menembus hambatan MBG di bumi Flow Papora. Pendengar, bicara tentang masa depan NTT, itu kita bicara tentang anak-anak begitu ya. Tentang bagaimana pemenuhan nutrisi yang layak, dan ini tentu akan menentukan kualitas generasi emas NTT di masa depan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG itu hadir sebagai angin segar, sebuah komitmen besar untuk memastikan tidak ada lagi anak NTT yang kekurangan gizi saat menuntut ilmu. Tapi ya, yang pasti program ini tidak akan luput gitu ya dari tantangan. Di satu sisi kita dihadapkan dalam penerapan standar distribusi yang ketat demi menjaga kualitas. Di sisi lain ada realita di lapangan yang menunjukkan masih ada sekolah-sekolah di wilayah pelosok mungkin yang belum tersentuh ya oleh program MBG ini. Ada berbagai tantangan tentunya. Ada lagi ya, belum selesai urusan pemerataan, sekarang muncul ujian baru. Akhir-akhir ini dapur SPPG ya, ini di beberapa daerah terpaksa harus berhenti dulu, ada jeda dulu begitu ya. Ini bukan karena kekurangan bahan pangan, tapi karena kelangkaan gas yang menghambat proses produksi. Jadi selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan Majalah Udara dengan topik menembus hambatan MBG di bumi Flow Papora. Ini bagaimana informasi-informasinya akan dihadirkan untuk Anda dalam Majalah Udara edisi hari ini.

The first info di Majalah Udara untuk edisi hari ini. Informasi dihadirkan untuk Anda ini dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menetapkan standar distribusi ketat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan SPPG Y Kelambu. Guna memastikan makanan tetap segar, aman, dan diterima hingga siswa ya, di sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Teresia P. Aspon, menegaskan pendistribusian makanan menjadi salah satu tahapan yang paling krusial dalam pelaksanaan program MBG ini. Sehingga seluruh petugas itu wajib memahami prosedur dari proses awal makanan ya, sampai makanan ini diterima oleh pihak sekolah. Dan standar distribusi yang diterapkan itu meliputi penggunaan wadah makanan yang berbahan food grade yang steril dan tertutup rapat. Ini untuk mencegah terkontaminasi ya selama perjalanan. Selain itu, jadwal distribusi juga diatur secara ketat agar makanan dapat dikonsumsi dalam waktu yang aman setelah proses masak sehingga kualitas nutrisi dan cita rasa tetap terjaga. Petugas distribusi juga dibekali dengan pelatihan terkait kebersihan alat angkut, keamanan transportasi, serta prosedur serah terima yang akuntabel dengan pihak sekolah. Sebagai langkah pengawasan, ya, setiap menu yang diproduksi wajib memiliki sampel makanan yang disimpan oleh SPPG untuk keperluan pemeriksaan kualitas apabila sewaktu-waktu diperlukan. Dan melalui penerapan standar ini, Dinas Kesehatan Manggarai Barat berharap kualitas pelayanan MBG di SPPG Y Kelambu tetap terjaga secara konsisten.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi ini merupakan insert voice report dari rekan reporter Wiwin Ngari.
1: Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ke Stikes Nusantara Kupang mendapat sambutan hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
2: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah. Di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
1: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
3: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
1: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Iya, pendengar, tadi informasinya ya, bahkan Menteri Pangan sendiri berusaha untuk mensinergikan ya program makan bergizi gratis ini dengan kampus-kampus sebagai penyedia tenaga ahli gizi untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Dan yang ini informasinya masih dari rri.co.id tentang masih ada sekolah juga ternyata yang belum kebagian MBG. Guru Sekolah Dasar Negeri Onoboi Atambua Kabupaten Belu mengharapkan adanya intervensi program makan bergizi gratis ke sekolah mereka. Karena program makan bergizi gratis yang diluncurkan oleh pemerintah setahun berjalan di Atambua itu baru beberapa saja ya, baru beberapa sekolah saja yang para pelajarnya menerima makan bergizi gratis ini. Kepala SD Negeri Onoboi menyampaikan harapan mereka ya untuk di sekolah mereka itu juga ada intervensi program makan bergizi gratis. Ini cukup beralasan ya, mengingat ratusan siswa yang bersekolah di SD Negeri Onoboi kebanyakan dari kalangan orang tua yang kurang mampu. Ya, yang mengatakan bahwa kesulitan faktor ekonomi penyebabnya, bahkan terdapat anak-anak yang mengeluh ke sekolah itu tidak makan. Jadi menurutnya dengan adanya program MBG ini bisa sangat membantu orang tua murid, khususnya di keluarga yang kurang mampu. Minimal saat di sekolah anak-anak mereka itu sudah memperoleh porsi makanan yang bergizi begitu ya, sesuai dengan standar gizi yang sudah ditetapkan oleh dalam program MBG atau program makan bergizi gratis ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Ya, setelah tadi masih ada sekolah yang belum tersentuh program MBG di Belu Atambua, ini informasi lanjutan lagi berupa voice report gitu ya dari rekan reporter Wiwin Ngari tentang 6 triliun dana MBG untuk provinsi NTT yang belum terserap semua. Pemerintah daerah gencarkan rencana untuk menambah dapur supaya bisa memanfaatkan dana sebaik-baiknya bagi provinsi NTT.
3: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan, jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
4: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
3: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
5: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kalau kita investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
3: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu ekonomi masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Informasi selanjutnya ya, setelah tadi ada dana-dana yang belum terserap dan pemerintah berusaha untuk atau mewacanakan untuk membangun dapur baru. Nah, ini masih berkaitan dengan dapur MBG lagi khususnya gitu ya. Badan Gizi Nasional mencatat sejumlah dapur program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur berhenti beroperasi. Penghentian operasi ini berlaku sementara. Ini sementara hingga kelangkaan LPG khususnya gas LPG 12 kg ya, ini bisa didapatkan. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendra Yuda dalam rilisnya menyebutkan kelangkaan berdampak pada penyediaan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Sejak awal Mei 2026 ini, ada beberapa wilayah ya seperti Kabupaten Manggarai, Timur Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat. Itu disebutkan sudah terhenti sejak itu secara bertahap ya, mulai 8 Mei 2026, berarti awal Mei 2026 ini. Operasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang pertama kali terhenti adalah di wilayah Kabupaten Manggarai pada 8 Mei 2026. Sejumlah SPPG di wilayah itu tidak bisa melanjutkan produksi akibat pasokan LPG yang menipis. Dapur MBG sendiri ya itu bergantung pada ketersediaan LPG 12 kg untuk memasak kebutuhan harian dalam jumlah yang besar. Akibatnya penghentian operasi meluas ya dan terjadi di wilayah lain di NTT. Dan 11 sampai 12 Mei 2026, dampak ini juga dirasakan sejumlah SPPG di daerah lain seperti di TTU, Kota Kupang, Belu dan Sumba Barat. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyatakan ada sekitar 20 SPPG yang terhenti operasionalnya. Tidak hanya di NTT, tapi di Nusa Tenggara Barat juga demikian. Dan BGN juga sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina Persero untuk mempercepat distribusi LPG ke dapur MBG. Ia juga mengapresiasi respon cepat Pertamina yang menangani persoalan distribusi gas di wilayah NTT dan NTB. Direktur Utama Subholding Downstream PT Pertamina Persero, Mars Egya Legowo Putra, dalam rilisnya memastikan persoalan ini akan segera teratasi, khususnya distribusi LPG untuk dapur MBG di NTT akan langsung diprioritaskan. Selanjutnya kebutuhan tabung gas akan diluaskan lagi ke wilayah lainnya seperti Sumba dan Manggarai. Dan ia pun optimis seluruh layanan MBG secepatnya akan kembali normal.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, sa anak, ke? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Ya, the last one di Pecah Udara untuk edisi hari ini berkaitan dengan MBK. Ya, walaupun begitu banyak tantangan, hambatan yang terjadi begitu ya, dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, ternyata ada juga apresiasi-apresiasi dan juga harapan-harapan yang dilontarkan untuk program makan bergizi gratis ini. Peternak ayam potong di NTT mengapresiasi program makan bergizi gratis karena program nasional ini harusnya gitu ya berdampak pada pendapatan lokal. Berdasarkan pengamatan pemenuhan kebutuhan MBG untuk daging ayam, stok penyediaannya masih terserap dari luar NTT. Hal ini disampaikan oleh Bertimius Dira, peternak ayam potong, dan dikatakan ya, karena kan sesuai dengan petunjuk presiden ya, ini harusnya SPPG itu menyerap bahan baku dari sumber lokal. Ya, dan hal ini berpengaruh tentu pada pendapatan pedagang lokal yang sejak program bergulir itu berupaya untuk memenuhi standar kelayakan yang diinginkan. Jadi dikatakan bahwa usaha dagang ayam ini sebenarnya punya peluang ya untuk mendukung ekonomi keluarga. Dan para peternak ayam ini juga berharap pemerintah pusat dalam hal ini BGN kembali menegaskan penyerapan sumber daya lokal dalam hal penyediaan bahan baku kepada pengelola para pengelola SPPG. Dan program MBG ini tentu sebagai bentuk nyata dukungan terhadap UMKM lokal supaya bisa naik kelas. Informasi ini masih dari rri.co.id.

Ya, pendengar, program Makan Bergizi Gratis bukan sekedar tentang membagi makanan, tapi tentang bagaimana bergotong royong menjaga masa depan generasi Bumi Flopopora. Standar distribusi yang ketat, sebuah keharusan demi kualitas. Tapi pemerataan hingga ke pelosok sekolah yang belum terjangkau itu juga keadilan yang harus segera dituntaskan. Dan ini yang pasti ya, pembenahan mulai dari distribusi logistik energi, sinergi lintas instansi, pelibatan potensi energi alternatif lokal, itu harus segera diwujudkan supaya dapur-dapur gizi SPPG ini bisa kembali ngepul tanpa henti. Ya, akhirnya kita tuntaskan ya majalah udara untuk edisi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, selamat menikmati akhir pekannya, dan stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita tuntaskan juga ya Kupang Pagi, kita lanjut ke Kupang Siang, sesi yang pertama.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Ingat.

0: Pendengar, hujan dengan intensitas tinggi dalam sepekan melanda wilayah Kabupaten TTU, khususnya Kecamatan Musi, Desa Batnes, menyebabkan longsor. Bencana longsor terjadi di belakang kantor Desa Batnes di tanggal 14 Mei 2026 kemarin. Hal ini diinformasikan oleh Ketua BPD Desa Batnes, Yosef Suni. Dan menurut Yosef, longsor ini mengancam kantor Desa Batnes karena panjangnya itu mencapai 30 meter dan sudah mencapai fondasi kantor. Ya, jadi di saat yang sama begitu ya, karena air hujan terus menerus merembes, tanah sekitar kantor juga tidak stabil karena kontur tanahnya yang adalah tanah liat. Pada saat yang sama, pepohonan di kawasan tersebut juga bergeser sehingga membahayakan fasilitas kantor. Apabila hujan terus-menerus, dipastikan longsor akan terus meluas dan mengancam jalan perbatasan RIRDTL ke Kota Kefamananu. Selain itu, menghambat juga jalur ke Kecamatan Bikomi Nilulat dan ke jalur jalan nasional yang hanya berjarak sekitar 30 meter dari badan jalan. Informasi ini dari rri.co.id.
1: Sekarang

Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Pendengar, wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmet 1 Yonarmet 12 Kostrat melalui Kompi 3 dengan melaksanakan kegiatan bedah rumah bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Malaka. Pada sasaran kedua, bantuan rumah layak huni diberikan kepada Ibu Clara Seocu, warga Dusun Wek Belar A, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku. Kegiatan ini terlaksana melalui sinergi bersama pemerintah Kabupaten Malaka sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dan diharapkan ya, bantuan rumah layak huni ini bisa memberikan kenyamanan dan bisa meningkatkan kualitas hidup warga penerima manfaat. Dan kegiatan juga menjadi bukti bahwa TNI selalu hadir bersama rakyat membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah perbatasan. Informasi dari rri.co.id.

berbeda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan

Ya, informasi untuk Anda pendengar, khususnya untuk warga Kota Kupang gitu ya. Kalau tadi pagi ikutan Car Free Day di Jalan El Tari, ini ada Car Free Night juga. Untuk warga Kota Kupang, ayo ramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat di kegiatan Car Free Night di Taman Nostalgia bersama dengan pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan sehat bersama dengan penampilan yang seru dan penuh semangat dari Best Perform. Waktunya hari ini ya, hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Mulainya itu jam 6 sore sampai selesai, bertempat di Jalan Franseda Kelapa 5 Taman Nostalgia Kupang. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kesempatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda tugas Linda tuntas ya di jam 11. Selanjutnya ada rekan Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

AM 1107 kHz, telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444, WhatsApp 0811-3820

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda yang ada siang ini ya di menit yang ke-12 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang pendengar, apa kabar? Saya dengan rekan Riana menemani Anda kembali di edisi hari ini ya. Akhir pekan ya 16 Mei 2026 ya. Sampai di jam 17.30 nanti. Di Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13. Cek fakta pukul 14. Setelah itu nanti request dan juga share informasi sampai di pukul 16. Di Kupang sore ini ada beragam informasi yang nanti akan disampaikan untuk Anda. Dan di pukul 17 nanti Warta NTT Sore Perjaringan dihadirkan untuk Anda menjadi hostnya RRI Kupang sampai di akhir kebersamaan kita 17.30 ya. Semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini siang hingga di sore hari nanti. Kabar baik ya, dijumpa kita untuk edisi hari ini. Panas cuacanya, tapi angin gak terlalu sonde terlalu kencang begitu. Dan arus lalu lintas di seputaran Tompelo sepi, ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang ya. Ini kondisinya, dan selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih.

Ya, perlu satu kena informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyiagakan 51 balai kekarantinaan kesehatan atau BKK di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi penularan virus hanta atau hantavirus di Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan fungsi utama 51 lembaga ini yakni mencegah dan juga menangkal ancaman penyakit menular dari luar negeri. Jadi ketika terjadi peningkatan kasus penyakit yang berpotensi menjadi wabah di negara lain, kantor kekarantinaan ini bertugas melakukan pengamatan dan juga perlindungan agar penyakit tersebut tidak masuk ke Indonesia. Sistem ini digunakan untuk mengantisipasi penyebaran virus yang berasal dari luar negeri, termasuk memantau pergerakan penumpang dari negara tertentu yang dianggap berisiko. Pemerintah juga terus mengawasi penumpang pesawat maupun kapal laut yang masuk ke Indonesia dengan lebih ketat, khususnya dari negara-negara yang telah diidentifikasi memiliki resiko tertentu. Pengawasan ini juga dilakukan melalui pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner dan pemantauan gejala kesehatan. Data yang dimasukkan menjadi bagian dari proses perlindungan kesehatan di pintu masuk Indonesia, karena jika ditemukan gejala yang mencurigakan, penumpang dapat segera dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah. Hantavirus ini ya, ditegaskan ya, pendengar, hantavirus pada kapal pesiar MV Hondius itu merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang berbeda dengan kasus hantavirus di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi HPS di kapal pesiar MV Hondius itu disebabkan strain Andes virus yang dalam penelitian tertentu dapat menular antar manusia melalui kontak erat dan berkepanjangan. Namun untuk tipe HVRS yang ada di Asia dan Indonesia ya, hingga kini belum ada bukti penularan antar manusia. Ya, ini informasinya mengenai Kemenkes yang menyiagakan 51 balai karantina kesehatan untuk antisipasi hantavirus dari antaranews.com.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

Ya, masih dari kawasan Tompelon 8 ya pendengar, dan masih di Kupas ya ini. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan tim hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2026. Tim ini beranggotakan ulama, saintis, akademisi hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Pengukuhan dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Tim hisab rukyat ini juga dipersiapkan menjelang sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Penentuan awal bulan Hijriah ini bukan sekedar urusan teknis penanggalan ya, tetapi juga menyangkut aspek keyakinan dan juga kebersamaan sosial. Tim tersebut memiliki peran strategis untuk menghadirkan kepastian waktu ibadah yang selaras dengan syariat dan ilmu pengetahuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rukmat mengatakan tim hisab rukyat ini dibentuk melalui keputusan Menteri Agama nomor 208 tahun 2026. Pendekatan ini penting agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi keagamaan sekaligus dasar ilmiah yang kuat. Dan tim ini juga menjadi sarana penguatan komunikasi lintas organisasi Islam dan juga lembaga terkait, terutama menjelang sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad 17 Mei 2026. Tim hisab rukyat ini terdiri atas unsur Mahkamah Agung, BRIN, BMKG, Majelis Ulama Indonesia, hingga berbagai ormas Islam. Selain itu, tim juga melibatkan pakar astronomi, akademisi, pimpinan pondok pesantren, serta tokoh hisab rukyat nasional.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur hingga hari ini, ya, Sabtu 16 Mei 2026. Terpantau saat ini aktifnya gelombang atmosfer OSB yang berdampak terhadap kondisi cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Ini dikatakan oleh perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 L Tari Kupang, Nani Tresnawati. Adapun kelembapan udara pada lapisan 850 hingga 500 mb terpantau cukup tinggi, berkisar antara 70-90%, mendukung pertumbuhan awan hujan secara vertikal di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan pada hari ini, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat itu meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sika, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat. Sementara itu, wilayah dengan potensi angin kencang antara lain Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Raijua. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Alor, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Pulau Sumba. Dan diingatkan untuk masyarakat agar tetap waspada, ya, mewaspadai dampak hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki awal musim kemarau sehingga pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif.

Sinusitis alergi merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi, menghindari paparan alergi, menjaga kebersihan diri serta lingkungan.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Oria Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta,

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hattrick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu lagi dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

yang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Supun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Apa kabar di siang hari ini yang lagi menikmati hari libur bersama orang-orang terkasih ya, lagi menikmati akhir pekan. Nah, jangan sampai melewatkan acara ini pendengar, untuk Anda warga Kota Kupang ya, yang tidak ada rencana atau acara sebentar sore ya sampai malam harinya. Ini ada satu acara di Kota Kupang, tepatnya di Taman Nostalgia. Warga Kota Kupang ramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat ya di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan penuh semangat dari Best Perform. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 18.00 WITA sampai selesai Jalan Franseda Kelapa 5 Taman Nostalgia Kupang ya, jangan sampai anda lewatkan nanti. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat kota Kupang. Kafe naik Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa ya. Jadi ajak nanti keluarga ya yang gak punya acara kemana-mana, ntar sore sampai malam boleh ya ke Taman Nostalgia ya, pasti seru gitu ya. Oke, di Kupang siang ini nanti di pukul 13 ya, jangan sampai anda lewatkan nanti aneka berita daerah NTT.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menekankan bahwa Bank NTT adalah urat nadi banyak mimpi kecil yang sedang tumbuh menjadi besar. BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur 15 hingga 16 Mei 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Erika Gultom. Bank itu bukan cuma tempat menyimpan uang. Di Nusa Tenggara Timur, Bank NTT adalah urat nadi banyak mimpi kecil yang sedang tumbuh menjadi besar. Demikian antara lain penekanan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, pada rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 dan rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Jumat 15 Mei 2026 di ND. Menurut Gubernur Melki Lakalena, rapat umum pemegang saham dan manajemen Bank NTT bukan sekedar bicara angka, dividen atau laporan tahunan, tapi bicara tentang masa depan ekonomi daerah. Tentang bagaimana Bank NTT harus makin kuat, sehat, dan modern, dan dipercaya oleh masyarakat NTT. Gubernur Melki Lakalena juga berpesan kepada Direktur Kepatuhan yang baru dilantik agar jadilah benteng yang menjaga Bank NTT tetap berjalan di jalur yang benar. Karena NTT butuh bank daerah yang bukan hanya untung, tapi juga bertumbuh bersama masyarakat. KPPN Waingapu Dana Desa tahap 1 di Sumba tersalur 28,77 miliar rupiah. Laporan Yunia Boling.
2: Kepala KPPN PA 1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan hingga 30 April 2026 penyaluran dana desa tahap 1 di Pulau Sumba telah mencapai 28,77 miliar pada 193 desa di 4 kabupaten. Kabupaten Sumba Timur tercatat sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana desa.
3: Hingga 30 April 2026 telah menyalurkan dana desa kepada 193 desa di 4 kabupaten. Diraih oleh Kabupaten Sumba Timur yang telah menyalurkan untuk 90% dari keseluruhan 140 desa di wilayahnya.
2: Kepala KPPN Waingapu juga menghimbau kepada pemerintah daerah segera melengkapi dokumen syarat sebelum batas waktu 15 Juni 2026 serta mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan transparan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyampaikan bahwa Pemkab Sumba Timur terus berupaya meningkatkan luas lahan pertanian. Program optimalisasi lahan padi seluas 90 hektar di Kecamatan Kambera bersama 8 kelompok tani menunjukkan hasil yang baik dan membantu peningkatan produksi pertanian.
4: Dalam program optimasi lahan untuk tanaman padi di lahan seluas 150 hektar di 8 kelompok dan hasilnya sangat baik. Tentu kita berharap agar ini juga menyemangati seluruh petani khususnya di Kecamatan Kambera.
1: Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali mengajak para petani terus memanfaatkan lahan secara optimal dan menjaga semangat untuk meningkatkan hasil panen padi di Sumba Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur periode 15 hingga 16 Mei 2026. Sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur diprediksi berpotensi masih mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang. Prakirawan BMKG El Tari, Nanik Tresnawati di Kupang menjelaskan potensi cuaca Jumat 15 Mei 2026 untuk potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan masih terjadi di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sika, ND, Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat. Kondisi serupa masih berlanjut pada 16 Mei 2026 dengan daerah yang berpotensi terdampak meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, ND, Alor, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Pulau Sumba. Selain hujan lebat, BMKG turut mengeluarkan peringatan dini angin kencang pada 15 Mei. Angin kencang berpotensi terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Rejua. Menurut Nani, sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini mulai memasuki awal musim kemarau. Meski demikian, pertumbuhan awan hujan masih terjadi akibat aktifnya gelombang atmosfer Rossby yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah NTT. Kelembapan udara pada lapisan 850 hingga 500 miliar juga terpantau cukup tinggi berkisar antara 70 hingga 90%. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan secara vertikal di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Nani menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan sambaran petir akibat hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menekankan bahwa Bank NTT adalah urat nadi banyak mimpi kecil yang sedang tumbuh menjadi besar. BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur periode 15 hingga 16 Mei 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya di Kupang siang ini. Pendengar, rasa lelah selama bekerja tentu membuat kita itu membutuhkan liburan untuk mengurangi stres ya. Tidak hanya itu, liburan juga ternyata bisa memberi manfaat kesehatan secara umum. Jadi kalau ini kan masih hari libur ya, tapi kalau kita sudah di hari kerja, ini rasa lelah ya itu terasa sekali ya. Apalagi kalau dari hari Senin itu sampai hari Kamis, karena sekarang itu hari Jumatnya itu kan WFH ya, jadi ya agak enakan lah gitu. Nah, jadi kalau kita sudah di hari kerja itu terasa sekali ya rasa lelah selama bekerja ya. Nah, tapi tahukah Anda pendengar, banyak manfaat liburan untuk kesehatan mental dan fisik ya. Ini bisa Anda manfaatkan di saat hari libur seperti sekarang ini, bisa mengurangi stres ya. Jadi tanpa kita sadari, liburan atau rekreasi itu mempunyai berbagai manfaat ya, mengurangi stres, meredakan rasa cemas ya, meningkatkan produktivitas, karena ya kita bisa menghabiskan waktu selama liburan dengan aktivitas yang kita sukai, seperti misalnya pergi ke pantai, hingga berkunjung ke tempat-tempat wisata atau bersejarah ya. Jadi kita bisa ya, meningkatkan produktivitas, terus menimbulkan kepuasan dalam hidup ya. Manfaat lain di dari liburan yang mungkin tidak kita sadari itu adalah terciptanya rasa puas dalam hidup ya. Jadi ini bisa kita rasakan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Memang kita dituntut untuk bekerja, akan tetapi bukan berarti kita itu harus terus-terusan berkutat dengan pekerjaan tanpa kenal lelah ya. Jadi meluangkan waktu untuk berlibur ini juga perlu dilakukan seperti itu ya. Meningkatkan aktivitas fisik dan juga kesehatan tulang ya. Ini termasuk juga manfaat dari hari libur ya, atau liburan yang kita nikmati.
1: Sifat timbal balik manusia.

0: justru sering dimainkan dalam suasana duka. Terutama
1: moga kita teka nepehle mone amone are era palai domina he de era palai mate mata mara hidup kada ni sendiri sudah itu kok namo amare.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya grup musik Ungu ya, milik kita. Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat mengatakan Pekan Olahraga Nasional PON 22 2028 NTT NTB mendatang ini akan berfokus pada cabang olahraga unggulan saat Olimpiade Los Angeles 2028. Jadi ke depan PON 22 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat ini akan difokuskan pada cabang olahraga Olimpiade. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman menyampaikan karena Indonesia ingin fokus pada cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, maka sejak saat ini mereka menyiapkan lewat berbagai PON. Yang pertama Pekan Olahraga Nasional Bela Diri yang diikuti oleh 18 cabang olahraga tahun 2025 telah dilakukan di Kudus, kemudian 2026 ini akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara untuk bela diri. Selain itu, selain bela diri, KONI Pusat juga menggelar PON olahraga pantai yang akan dilaksanakan di Ancol, DKI Jakarta, dan PON cabang olahraga indoor serta remaja tahun 2027. Langkah ini pendengar diambil untuk mencetak lebih banyak lagi atlet-atlet unggul, termasuk atlet-atlet asal Provinsi Bali yang selama ini menjadi salah satu daerah paling berprestasi di Pulau Jawa. Bahkan sejumlah atlet dunia andalan Indonesia berasal dari Bali, salah satunya adalah Pino Bahari, legenda tinju Indonesia yang belum lama ini mengalami kecelakaan dan semalam sempat dijenguk jajaran KONI. Selain itu, pada SEA Games Bangkok, Thailand, Ketua Umum KONI Pusat tidak menyangka cabur kabadi yang dipimpin Igusti Bagus Alit Putra mendapat medali emas, sehingga peluang-peluang pada cabang olahraga seperti itu hendak dioptimalkan. Ini informasinya pendengar, masih saya ambil dari antaranews.com mengenai PON 2028 difokuskan pada cabur unggulan untuk Olimpiade Los Angeles.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, dicek fakta.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner PP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk, bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, semakin panas ya untuk cuacanya. Padahal kita sekarang ini kan sudah menjelang ke sore ya, siang menjelang sore ya. Tapi masih tetap juga ini panas cuacanya. Ya, angin juga ya lumayan kencang untuk siang ini ya. Oke, kalau seperti ini cuacanya ya jangan dulu nih untuk aktivitas di tempat terbuka ya, tahan dulu ya. Mungkin agak-agak sore dikit baru kita mulai lagi untuk aktivitas sore karena memang panas yang luar biasa ya. Oke, pendengar, kembali saya sampaikan atau kembali saya ingatkan untuk kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah Kota Kupang dan juga Dispora Kota Kupang. Jangan sampai Anda lewatkan nanti di pukul 18 ya, di pukul 18.00 WITA sampai selesai hari ini ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan. Mari kita ramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Patirajawane.

Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Tahun 1945 hingga...

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

Ya, dari miliknya Yofi, Yofi Endenuno ya, featuring Shakira tadi, Malam Mingguku. Nah, kemana nih malam minggunya? tapi kalau tidak ada acara kemana-mana ya, alias sonde ada acara mau pi mana-mana malam minggu, jangan sampai lewatkan ini acaranya nih ya. Car Free Night Taman Nostalgia ya, pukul 18. Oke, okay. Iya benar juga ya. Dapat sehatnya dapat, kebersamaannya juga terasa. Gitu ya, kalau kita bawa orang-orang terkasih. Oke, okay. Jumpa lagi di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, sampai di jam 4 sore nanti ya. Lagu pop Indonesia, Yura Yunita mau jadi apa? Terus ada Ungu featuring Prinsa Mandagi laguku. Terus ada siapa lagi nih? terus ada lagu Swise orang ketiga Wijaya sudah tahu. Titi DJ featuring Cakrakan Layar, Soundwave bawa daku pergi. Terus ada Delantis Abang Rindu, Roni Parulian tak ada yang sepertimu. Ya. Ini lagunya di sesi pertama ini ya, sampai di pukul 15 nanti. Menghargai waktu, cara kita untuk menghargai waktu itu adalah kesadaran bahwa setiap detik sangat berharga dan tidak bisa diputar kembali ya. Ini berarti menggunakan waktu untuk hal produktif, menetapkan prioritas dan juga menghargai jadwal orang lain. Menghargai waktu adalah kunci kedisiplinan dan juga kesuksesan ya. Nah, langkah penting untuk mulai menghargai waktu itu kita buat misalnya kita buat skala prioritas dulu ya. Jadi kita bedakan antara tugas yang mendesak dan penting ya. Terus kita fokus menyelesaikan hal utama terlebih dahulu begitu ya. Jadi itu menghargai waktu ya. Jadi kita buat prioritas skala prioritasnya seperti itu. Menghargai kalau untuk waktu, datang tepat waktu berarti kita menghargai jadwal pertemuan, menunjukkan rasa hormat kepada waktu dan juga usaha orang lain. Batasi kebiasaan membuang waktu pada hal kurang bermanfaat seperti ya bermain ponsel ya penting juga sih atau media sosial penting juga sih, tapi kita harus bagi waktu juga ya. Kita harus bisa memanage waktunya ya, kalau juga harus bermain ponsel atau media sosial. Terus kalau dalam hal pekerjaan ya, segera menyelesaikan tugas agar tidak menumpuk di kemudian hari gitu ya. Jadi misalnya hari ini banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan ya, harus selesaikan dengan waktu yang sudah kita tetapkan gitu ya. Jadi kita harus bisa memanage waktu. Bagaimana menghargai waktu? Boleh bergabung ya di line teleponnya Pro 1 nanti ya, pengalaman kita untuk menghargai waktu. 0380825444843152. Waktu tidak bisa diulang lagi ya. Kalau kata orang sono ya, time is money katanya. Jadi waktu itu adalah uang. Jadi bagaimana kita memanage waktu itu dengan baik, tidak sia-sia seperti itu. Pengalaman menghargai, ya belajar menghargai waktu lah gitu ya. Boleh bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 0811-3820-9440. Di line teleponnya 0380-825-444-843-1152 ya. Oke, nanti saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Kita ke lagu dulu. Di luar lagu yang saya siapin juga boleh ya, untuk Anda yang mau request lagu ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di request dan juga sharing informasi. Kita nikmati dulu suara dari Yura Yunita, mau jadi apa?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakhir.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Iya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di request dan juga seri informasi untuk hari ini ya, Sabtu 16 Mei 2026 masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, tadi dari Aruma Berbunga-bunga Sendiri. Saya baca dulu nih lagu yang saya siapin untuk sesi yang terakhir ini ya. Ada Judika, Terlalu Dalam, Isyana Saraswati, Menarilah Dengan Jiwamu, Malik Andy The Essentials, Penasaran, ada Kotak Juga Dengan Mantanku, Kunto Aji, Masih Asik Sendiri, Marion Jola, Bye, Lomba Sihir, Bisa-Bisanya, terus ada Keisha Lefronka, Tawamu, Lugia Memikat, Salma Salsabil, Uji Nyali, ada lagunya Man Osman featuring Traffic Jam, Bentang Jarak Asmara, Ungu, dengan Laguku. Ini lagu di sesi terakhir ya, di luar lagu ini juga boleh nanti. Belajar Menghargai Waktu ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 dan di 0811 3820 9440 ya. Waktu merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia ya, saking pentingnya sebagian orang menganalogikan waktu tersebut sebagai uang ya. Jadi setiap detik sangatlah berharga. Selain itu, ada juga yang mengumpamakan waktu itu ibarat pedang, dalam pengertian jika kita dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya tentu akan membuahkan hasil. Tetapi jika kita gagal mengoptimalkan waktu, maka kita akan terluka olehnya. Nah, pendengar, kita seringkali lalai dalam memanfaatkan waktu ya, malah sering terucap masih ada hari esok gitu ya. Ntar dulu, nanti, tunggu sedikit lagi gitu ya. Ini identik dengan semboyan orang-orang malas ya. Jadi waktu itu adalah hal yang sangat berharga ya, nikmat dan karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia, ada di setiap waktu. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya kita juga yang menikmatinya gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa memanage waktu, ya kita lagi yang menikmatinya tidak nyaman begitu ya. 825 444 843 1152, saya buka untuk Anda. Oke, saya coba siapin dulu ini. Oke, 825 444 843 1152 dan di 0811 3820 9440 ya. Yang mau bergabung silakan di line teleponnya Pro 1 dan juga di WhatsApp-nya Pro 1 ya, 0811 3820 9440 ya. Oke, saya siapin dulu nih semuanya ya. Ya sudah siap semuanya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Selamat sore Pak Emi.
1: Iya.
0: Iya, ini sudah pengalaman dengan berbagi waktu ya, Opa Emi. Kita perlu belajar dari yang seniornya nih. Kadang-kadang kita yang junior ini susah untuk memang masih ada kata-kata di hati kita atau masih ada prinsip seperti ini, Opa Emi. Tunggu dulu deh, entar begitu. Sadikilai begitu.
1: Iya, itu namanya belajar, itu tidak selamanya junior belajar yang senior. Senior juga belajar.
0: Oh, oke. Iya. Oke, tapi malah yang junior ya belajar dengan senior begitu, Pak Emi.
1: Oh iya. Kalau junior belajar dari yang senior ya, tentu belajar dari belajar berdasarkan pengalaman.
0: Pengalaman dari, ya, berdasarkan pengalaman ya.
1: Tetapi kalau yang senior belajar dari junior itu belajar itu tentang perkembangan.
0: Oh ya.
1: Ya.
0: Oke. Ya. Jadi pengalaman Opa Emi seperti apa ini dalam menghargai waktu ini?
1: Oh, menghargai waktu ya kan.
0: Iya. Menghargai waktu.
1: Kalau menghargai waktu itu, kalau menurut saya ya waktu itu harus di manage secara baik.
0: Ya, di manage secara baik.
1: Di manage secara baik. Jadi waktu itu kita harus bagi sebegitu macam sehingga segala rencana kita itu bisa dapat laksana
0: gitu, semuanya kan? Ya.
1: Nah, jadi kalau menghargai waktu itu adalah menyelesaikan itu suatu pekerjaan itu tepat pada waktunya.
0: Tepat pada waktunya ya.
1: Tersedia begitu Kak Erika.
0: Tidak mengundur-undur waktunya ya.
1: Iya, tidak mengundur-undur waktu. Jadi kalau waktu itu kita harus bagi waktu untuk bekerja,
0: ya.
1: Waktu untuk beristirahat,
0: ya.
1: Waktu untuk belajar, waktu untuk bersantai,
0: ya.
1: Dan apalagi waktu untuk keluarga.
0: Iya, ya.
1: Itu menurut saya seperti itu kan ya.
0: Jadi kalau kita pintar memanage uang, berarti memanage waktu juga pintar ya Bapak Emi ya.
1: Ya.
0: Kalau kita pintar memanage uang, berarti kita pintar juga memanage waktu begitu ya.
1: Oh iya. Tapi mesti belajar dari memanage waktu, baru belajar memanage uang.
0: Baru belajar memanage uang, ya, begitu. Ya, oke. Okay.
1: Uang itu berasal dari waktu, Kak Erika.
0: Iya, waktu adalah uang ya.
1: Iya.
0: Time is money.
1: Hanya waktu kalau dimanfaatkan dengan baik mendatangkan uang.
0: Mendatangkan uang.
1: Nah, begitu tuh, Kak Erika.
0: Nah, itu tadi tapi, nih.
1: Tapi waktu, oh ya, waktu juga, uang juga bisa dipakai untuk membeli waktu. Membeli jam, bukan membeli waktu. Iya.
0: Membeli jam biar kita lebih pintar iya. lagi ya untuk memanage iya. waktunya ya.
1: Iya, jadi itu jam itu bisa dibeli tapi waktu tidak bisa dibeli.
0: Tidak bisa dibeli ya.
1: Iya.
0: Dan waktu juga tidak bisa dimundurin ya, diulang lagi enggak bisa iya. ya, tidak bisa ya.
1: Iya, satu kesempatan dia tidak akan datang dua kali.
0: Tidak akan datang dua kali. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan waktunya ya, dihargai begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Malah ada orang yang bilang, wah ini 24 jam satu hari ini sudah cukup ini waktunya ini. Apalagi begitu panjangnya waktunya 24 jam satu hari.
1: Oh iya, karena itu
0: ya, tidak
1: kurang itu dalam membagi waktu.
0: Tidak bisa membagi waktu ya, tidak bisa untuk memanagenya. Ya, oke. Okay. Ini tadi yang saya katakan, Opa Emi, kita ya belajar dari yang senior nih. Nah ini jadinya dapat kan? Oke, okay, Opa Emi mau dengar lagu apa nih, Opa Emi?
1: Ada lagu apa, Kak Erika?
0: Ya, Judika terlalu dalam, Isyana Saraswati menarilah dengan jiwamu, Malik.
1: Menarilah dengan jiwamu.
0: Ya, saya tahu ini Opa Emi pasti suka dengan Isyana Saraswati. Oke, okay, salamnya Opa Emi silakan.
1: Ya, salam pertama untuk Bung Ferry ya.
0: Iya.
1: Aman, belum masuk kok Kak
0: Erika. Belum masuk.
1: Oke, ini tuh orang pertama.
0: Iya, Opa Emi orang pertama.
1: Iya, karena memang dia manage waktu yang baik.
0: Waduh, luar. Oke, terima kasih Opa Emi. Silakan dilanjut, Opa.
1: Lo kebutuh sih satu seto.
0: Iya.
1: Ada Kak Ira di Alak, ada Sisilia di Mantasi. Kemudian ada Baik Ketara Kau, Jadi Hona Dewa Sapa.
0: Iya, iya.
1: Ada Bang Sri di Palutri di Maroke.
0: Maroke.
1: Pedinda di Bogor.
0: Iya, oke.
1: Bung Fares lagi di Lasikode.
0: Di Lasikode, ya.
1: Ya, itu yang biasa jalur siang dong itu.
0: Jalur siang. Oke, Opa Emi. Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih Opa Emi. Salam untuk Oma ya. Pintar sekali membagi waktu. 8254448143115 ya. Masih sibuk untuk Anda di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya, di akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026 ya. Sudah mulai ramai untuk arus lalu lintas di seputaran Tompelo ya. Sudah terasa suasana sorenya sudah terasa mendung-mendung gitu ya. Jadi bawaannya agak ya adem gitu ya. Iya benar. Jadi menghargai waktu itu sebagai realisasi disiplin ya. Jadi ini adalah salah satu sikap individu yang menunjukkan dirinya itu dapat mengatur waktu dengan baik. Kita semua pasti tahu bahwa manusia mempunyai waktu yang sangat singkat di dunia ini. Nah, dengan diberikannya waktu yang begitu singkat, sudah sepantasnya kita mempergunakan waktu itu semaksimal dan sebaik mungkin ya. Bukan malah membuang-buang waktu ya. Jadi waktu itu sangat berharga. Oke. Okay. Nah, 8254448143152 dan di 0811382094440. Isyana Saraswati, menarilah dengan jiwamu.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBP mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

Ya, promo satu kanal informasi dan inspirasi ya dari miliknya Malik The Essentials dengan penasaran. Pendengar, waktu adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki setiap individu ya. Namun seringkali kita mengabaikan betapa pentingnya mengelola dan juga memanfaatkan waktu dengan bijak, menggunakan waktu secara efektif tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membawa dampak positif bagi kesehatan mental dan juga kesejahteraan kita. Mengapa waktu begitu berharga ya? Karena memang terbatasnya waktu ya. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali, sehingga penting untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, ya kan? Ya, masih saya buka terus ya untuk Anda pendengar setiap Pro 1 di line teleponnya Pro 1 ya 0380-825-444-843 1152 dan di 0811-3820-9440 masih di request dan juga sharing informasi ya, belajar menghargai waktu. Silakan yang mau bergabung berbagi pengalaman ya, karena memang waktu itu ya sangat berharga ya. Jadi terbatasnya waktu ya, kita harus benar-benar memanfaatkannya sehingga kita bisa mendapatkan ya, merasakan manfaat dari waktu yang benar-benar kita atur, kita manage baik-baik ya. Mengelola waktu dengan baik memungkinkan kita itu untuk menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Ini membantu mencapai tujuan dan juga menyelesaikan semua pekerjaan kita lebih efisien ya. Jadi kalau kita ya dalam hal bekerja ya sangat penting sekali ya untuk menghargai waktu ini ya, karena memang waktu tidak bisa diputar lagi nih ya. Jadi kita harus benar-benar berpacu dengan waktu ya. Seiring berjalannya waktu ya, kita juga harus bisa dengan mengejar waktu, begitu juga dengan pekerjaan kita ya. Jadi harus sejalan ya, baru bisa kita menikmati hasilnya ya. Tapi kalau kita mengulur-ulur waktu ya, menunda-nunda pekerjaan sementara waktu itu terus jalan ya, itulah yang tidak bisa dinikmati ya. Dan pendengar, jadi cara memanfaatkan waktu dengan baik ya, kita bisa misalnya membuat rencana harian ya, menyusun daftar tugas harian kita. Ini membantu mengatur prioritas dan juga memastikan semua tugas penting diselesaikan. Jadi kita boleh menggunakan ya waktu yang kita atur tadi ya, misalnya harus selesai di jam sekian ya, kita harus benar-benar konsentrasi mengerjakan tugas-tugas kita tadi ya dengan waktu yang sudah kita tetapkan tadi begitu ya. Ya terus kita juga boleh dengan menghargai waktu, kita boleh identifikasi tugas mana yang paling penting dan mendesak gitu. Jadi kita perlu untuk fokus energi dan waktu pada tugas-tugas ini sebelum beralih ke yang lain. Kita harus memilah dulu yang mana yang menjadi prioritas yang harus kita duluankan penyelesaiannya gitu. Terus kita juga teknik ini melibatkan ya bekerja selama misalnya 25 menit tanpa gangguan ya, bisa menggunakan teknik Pomodoro ya. Metode ini membantu menjaga fokus dan juga produktivitas kita ya. Dan yang terakhir yaitu meminimalkan ini gangguan, identifikasi hal-hal yang sering mengganggu konsentrasi kita, misalnya media sosial atau notifikasi ya. Itu bisa kita hindari ya, kalau kita memang benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik seperti itu ya. Jadi jangan membuang-buang waktu. Waktu begitu mahal harganya, 24 ya cukup panjang, tapi ada juga di antara kita yang mengatakan waktu itu sangat pendek gitu. Tapi ya 24 jam itu kita bisa memanagenya sebaik mungkin ya, kita bisa
menikmati hasilnya kalau kita memang benar-benar bisa mengatur waktu sebaik mungkin ya, sebaik-baiknya seperti itu, belajar menghargai waktu. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga sharing informasi kita siang hingga di sore hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi kita bisa bijak dalam memanfaatkan waktu, anugerah yang tidak tergantikan pastinya ya. Saya sudahi request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar di sore hari ini? Ya, cuaca cukup bersahabat ya untuk aktivitas kita di sore hari EDM. Yang mau bersih-bersih, terus yang mau olahraga, ya sangat pas ya. Oke, selamat beraktivitas kembali di sore hari ini ya. Pendengar kita jelang nanti di pukul 17 Warta NTT sore ini berjaringan, nanti saya hadirkan untuk Anda pukul 17 ya. Kembali mengingatkan jam 18.00 WITA nanti Car Free Night Teman Nostalgia ya. Anda boleh ajak keluarga ya untuk sama-sama menikmati ya Car Free Night Taman Nostalgia ya, bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang ya, ikut meramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat ya di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia hari ini pukul 18.00 WITA sampai selesai ya di Taman Nostalgia Kupang ya. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya juga terasa. Oke. Di Kupang sore ini masih terus dihadirkan untuk Anda menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti Warta NTT sore berjaringan.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, satu informasi ya di Kupang sore ini yaitu mengenai PPIH yang pastikan distribusi air zam-zam jemaah haji Aceh aman ya. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh memastikan seluruh kiriman air zam-zam jemaah calon haji sudah tiba, salah satunya bagi jemaah haji asal Aceh. Persediaan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan ribuan jemaah asal Aceh. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arizal menyebutkan total kiriman mencapai 27 ribu liter lebih. Seluruh air zam-zam kini tersimpan di asrama haji Embarkasi Aceh. Pengiriman dilakukan dua tahap menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia. Pesawat diberangkatkan khusus untuk membawa penumpang selama proses distribusi. Pengangkutan berlangsung pada 10 dan 12 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan tiba pada waktunya ya, tiba tepat waktu seperti itu ya. PPIH meminta jemaah tidak membawa tambahan air zam-zam dari Arab Saudi. Kebutuhan jemaah dipastikan tersedia saat kembali ke tanah air. Setiap calon haji akan menerima paket air zam-zam itu sebanyak 5 liter. Pembagian dilakukan setelah jemaah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. PPIH masih membahas mekanisme distribusi kepada seluruh jemaah asal Aceh. Penyaluran dapat dilakukan melalui daerah maupun asrama haji. Sebanyak 5.426 calon haji Aceh ini akan menerima paket air zam-zam. PPIH memastikan distribusi dilakukan merata kepada seluruh jemaah. Dari rri.co.id ya informasinya, bisa Anda lihat ya.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Iya, salsa sal sambil uji nyali ya. Jadi lagu yang baru saja kita nikmati. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih terus di Kupang sore ini ya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat. Presiden mengungkapkan keberadaan KDKMP ini di berbagai lokasi akan membantu mendorong perekonomian Indonesia mulai dari tingkat desa dan juga turut mendukung kemandirian desa. Jadi minimal 20 ribu koperasi nanti ya, 20 ribu koperasi sejenis nanti dapat beroperasi di bulan Agustus tahun ini, seperti itu ya. Dan pendengar, peresmian itu menandai 1061 koperasi siap beroperasi dengan rincian 530 unit KDKMP di 7 kabupaten di Jawa Timur dan 531 unit KDKMP di 8 kabupaten kota di Jawa Tengah. Masing-masing KDKMP ini mempekerjakan 17 pekerja yang seluruhnya berasal dari desa setempat. Oke, pendengar, ini informasi yang saya bagi kembali untuk Anda di sore hari ini ya. Saya ingatkan kembali, nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro, satu kena informasi dan inspirasi. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat melantik dan mengukuhkan pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia PB Faji masa bakti 2026-2030 dengan fokus pengembangan sport tourism atau wisata olahraga berbasis arung jeram. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman mengatakan Indonesia memiliki potensi alam yang besar untuk menjadikan arung jeram sebagai olahraga unggulan sekaligus penggerak sektor pariwisata, dan meminta PB Faji yang memperkuat sinergi dengan Kementerian Pariwisata guna mengoptimalkan destinasi wisata arung jeram di berbagai daerah. Agenda kejuaraan daerah nasional, maksud kami agenda kejuaraan daerah nasional hingga internasional ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat sport tourism sekaligus menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pendengar, ini informasi yang terakhir di jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan sampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
2: Selain persoalan lahan, penyediaan material juga menjadi hambatan tersendiri.
3: Jumat 15 Mei 2026, dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
4: Agar nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya.

0: Jadi kalau lalap kuitannya nanti koperasi yang klik. Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Nah, jadi nelayan tidak dirugikan, ya.
1: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Mak Sombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Mak Sombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2: Kurang lebih 1.000 paket ya sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Betrenisa.
1: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan situasi Kamtipmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
4: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waibura bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
4: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
3: Volume sampah menumpuk lokasi Pasar Baru Atambua, sehari 7 truk dan 2 amrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA lokasi Nenuk Atambua. Laporan Ferdi Asi.
6: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atembua. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atembua. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu Thomas Gonsalves kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak khusus di lokasi Pasar Baru Atembua setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian setelah dibersihkan setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
7: Kalau kendalanya kalau tidak angkat itu yang sampah ada banyak itu. Kalau setiap hari kalau untuk musim itu kalau angkat
8: rutin,
7: angkat rutin dia tidak.
8: Sudah banyak.
7: Izin dia dia seperti ini. Kalau sampah di luar kita dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam-malam itu kami tidak sadar. Karena malam kan orang bawa dari luar dari luar. Nah, ini kan sampah, kayu-kayu ini kan sampah. Kendaraan, ya, cukup. Tapi memang ada berapa yang masih dibengkel belum. Tapi kami atasi sampah seperti biasa. Angkut ini satu hari, kami kan begini dulunya. Satu hari kan ada waktu yang nomor 2 kali, hari satu kali. Kalau satu yang pasar ini, ini cuma kompleks pasar ini. Kalau itu ada 2 kali, karena pagi dia masuk ke sini, sore dia masuk ke
8: sini. Satu hari sampai berapa truk?
7: Satu hari ada 5 truk. 6, 7
8: yang harus dibuang ke TPA.
7: Buang ke TPA. Ambil 2.
6: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Laporan Wiwin Ngari.

0: Hutan Hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
1: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah, di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
0: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
2: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
0: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga Kabupaten Ende. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Kanis Yuse menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga pada Rabu 13 Mei 2026. Sampah yang terbawa arus dan meluber ke badan jalan tersebut sempat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Saat ditemui di lokasi pada Rabu 13 Mei 2026, Kanis Yuse menjelaskan bahwa luapan sampah setiap kali hujan disebabkan oleh perilaku masyarakat di hulu yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Ketika hujan lebat, sampah terbawa arus air dan menumpuk di saluran utama. Selain itu, ia menambahkan bahwa salah satu penyebab lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan oleh warga yang menghambat arus air di saluran drainase utama. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya aliran air dan mengakibatkan luapan sampah ke badan jalan. Kanise mengungkapkan bahwa pihak DLH telah memberikan teguran sejak November 2025 melalui Lurah Mauta Paga agar warga membongkar kayu-kayu yang digunakan saat pembangunan jembatan penyeberangan. Hambatan tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya luapan sampah. Ia mengajak seluruh warga kota Ende untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di saluran drainase atau got. Perilaku ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Ia juga mengajak warga masyarakat kota Ende untuk meletakkan sampah di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sehingga armada pengangkut sampah akan mengangkutnya. Menurutnya, dengan membuang sampah di saluran drainase atau got akan menimbulkan persoalan seperti wabah penyakit serta aroma yang tak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan warga.
5: Selamat sore warga Kota Ende, terkait dengan luapan sampah yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase, dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui lurah Mauta Paga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini, tetapi tidak ada realisasi. Jadi setiap kali banjir pasti, setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat di mana kami tak bisa mengaku. Dengan membuang sampah ke got, kita juga bisa menimbulkan penularan apa penyakit paut dan lain-lain. Mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
4: Dengan adanya imbuan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLHND berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya kota ND yang bersih dan sehat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 17:24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini. Saya mohon pamit edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi. Selanjutnya ada rekan Sonia yang akan menemani Anda dari sekarang sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Desa Tetap Timur Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan, perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan leluhur yang menambah kebenaran budaya Timur Tengah Selatan.
1: Bu, kita makan yuk. Makan ya.
2: Halo Sobat, balik lagi sama gue di FN FM 3.3 Radio. Jadi ya, sebelum selamanya gue sendiri sama Sam ini gak pernah lagi lupa. Orang-orang yang

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Suni kembali temani Anda untuk sore hari ini masih dengan rekan Riana. Temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pukul 17.32, sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Letakan batu pertama 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri. Di proses ini Presiden Prabowo menekan sirene bersama dengan 3 orang petani yang mewakili kelompok tani di Tuban. Selepas prosesi, Presiden menjajal traktor yang menjadi alat bantu panen jagung, yaitu kendaraan traktor berjenis kombine yang dapat menggarap 0,4 hektar per jam. Informasi dari Antara News, pendengar, Prabowo resmi mengawali panen raya jagung dan juga pembangunan gudang pangan.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Junu Ratmoko meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk mulai fokus pada persiapan penyelenggaraan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina setelah 80% lebih jemaah calon haji dari Indonesia tiba di Mekah dengan kondisi umum yang baik. Menurut Singgi, bahwa data menunjukkan mayoritas jemaah haji asal Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan juga mobilitas. Dalam menghadapi potensi kepadatan dan juga cuaca ekstrim di Armuzna, dia mengatakan bahwa langkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, beberapa langkah penting yang perlu terus diperkuat diantaranya adalah manajemen pergerakan jemaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan jemaah, optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan juga pendekatan deteksi dini, pemanfaatan teknologi informasi dan juga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Informasi dari Antara News, pendengar, DPR meminta Kementerian Haji untuk mulai fokus puncak haji usai 80% jemaah tiba.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro, bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyediakan bantuan tenaga kerja mandiri atau TKM pemula 2026 bagi masyarakat yang ingin merintis usaha baru. Bantuan untuk wirausaha pemula 2026 ini besarannya 5 juta rupiah per orang. Dengan bantuan dapat digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan atau bahan baku. Dengan besaran bantuan, jumlah penerima sesuai dengan pendaftar yang lolos seleksi. Kriterianya adalah warga negara Indonesia yang berusia 18 sampai 64 tahun, bisa dapat 5 juta per orang ya, dan tidak sedang menempuh pendidikan SMA atau SMK atau sederajat, lalu kemudian bukan ASN, anggota TNI Polri atau pensiunan ASN. Syarat yang lainnya tidak sedang terikat hubungan kerja, tidak sedang atau pernah menerima bantuan dari Kemnaker, lalu memiliki sertifikat pelatihan vokasi dan memiliki ide usaha yang dibuktikan dengan SKU kelurahan atau desa atau NIB dan juga foto lokasi usaha. Sektor usahanya pendengar meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, ada juga jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan barang dan juga jasa perorangan. Ini kabar baik untuk para pengusaha muda ya. Wirausaha pemula 2026 karena besaran bantuannya 5 juta per orang dengan jumlah penerima sesuai dengan pendaftar yang lolos seleksi. Untuk tahapannya tanggal 7 sampai dengan 17 Mei 2026, besok masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin mendaftar di bizhub, pakai Z ya, bizhub.kemnaker.go.id dengan akun siap kerja, lalu ada verifikasi data dan berkas, dan apabila lolos administrasi, ada lanjut tahapan wawancara dan pengumuman penerima bantuan disampaikan lewat SMS. Ya, ini untuk membantu pelaku usaha pemula untuk membangun usaha dan juga membuka lapangan pekerjaan. Kalau Anda memang punya latar belakang ide usaha yang dibuktikan dengan SKU dan punya sertifikat pelatihan vokasi, siapa tahu Anda juga bisa ikut pendaftar karena pendaftarannya masih dibuka sampai 17 Mei 2026. Mendapat bantuan 5 juta rupiah per orang. Ini adalah bantuan untuk wirausaha pemula 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda baca. Saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bersatukan informasi dan inspirasi, pendengar, saat ini pengawasan obat di retail modern nasional sekarang dilakukan oleh BPOM yang menerbitkan aturan baru atau Balai POM ya. Badan POM mengeluarkan regulasi untuk mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan juga hipermarket. Peraturan Balai POM ini nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail untuk menangani obat tertentu secara terbatas. Tapi seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Nafsa Balai POM, Ria Kristina Siagian, dari rri.co.id saya cuplikan menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Jadi kita bisa beli obat nanti di minimarket, supermarket, dan hypermarket dengan ketentuan bahwa ada pelatihan khusus bagi mereka yang mengawasi atau menjual obat ini sebelum mereka menjalankan tugas mereka. Dan Balai POM sendiri melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan ini tercantum di pasal 21. Pelarangan ini adalah aturan baru yang akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari BPOM RI. Informasinya dari rri.co.id, BPOM menerapkan aturan baru pengelolaan obat di retail-retail modern.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar MPR RI memang sudah memutuskan mengulang final LCC 4 pilar tingkat Kalimantan Barat dan keputusan ini muncul setelah polemik penilaian memicu protes peserta dan juga perhatian publik. Dalam hal ini MPR memastikan pelaksanaan ulang kompetisi akan diawasi langsung oleh pimpinan MPR. Selain itu Dewan Juri juga diganti dengan pihak independen dari luar sekretariat untuk menjamin objektivitas penilaian. Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti menilai keputusan lomba ulang ini tidak tepat. Menurutnya kebijakan ini justru merugikan peserta yang sudah dinyatakan menang. Informasi dari rri.co.id, dia menyebutkan MPR harusnya fokus untuk melakukan evaluasi sistem dan mekanisme perlombaan. Dia meminta penyelenggara untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang. Dan ia juga menyoroti peran juri yang dianggap tidak sigap menghadapi protes peserta. Menurutnya aturan teknis keberatan peserta harus dibuat lebih jelas. Dia menilai kemenangan SMA Negeri 1 Sambas tetap harus dihormati penyelenggara, tapi dia menegaskan kesalahan terjadi pada dewan juri, bukan peserta lomba. Informasi ini pendengar, bisa Anda baca selengkapnya tanggapan dari FSGI atau Forum Serikat Federasi Serikat Guru Indonesia yang menyatakan bahwa kebijakan untuk mengulang cerdas cermat empat pilar yang diulang ini adalah kebijakan yang tidak bijak ya. Informasi dari rri.co.id.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Pendengar, Kapolri mengungkapkan Polri saat ini sudah punya 1.376 SPPG yang mendukung program Makan Bergizi Gratis. Informasi dari rri.co.id, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri sudah punya 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ribuan SPPG ini disiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari pemerintah. Pernyataan ini pendengar disampaikan Kapolri saat panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan agenda ini juga dirangkai dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan keberadaan SPPG menjadi bagian dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini pendengar diharapkan memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Polri sendiri saat ini sudah punya 1.376 SPPG. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
5: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh Nia, awas, lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
4: Enggak Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
5: Eh udah, mending kita nikmatin KKN kali ini.
6: Ayo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana.
9: Tenang, ya.
7: Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan deh, ayo silakan.
10: Ya, ayo.

0: tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
1: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
1: Ayo, ayo, makan yuk, makan yuk. Makan dulu.
4: Duh guys, hujan lagi gimana dong?
2: Iya hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh.
5: Tolong! Tolong!
4: Banjir lagi, banjir lagi, aduh. Ayo selamatkan diri.
1: Aduh, rumah ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah guys, ya Allah.
4: Selamatkan diri kalian, banjir makin besar.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
1: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga. Selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta mereka selalu kasih. Dan pada saat ini kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, ah kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

Papa Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1.

Pendengar, Pertamina Patraniaga menyatakan tidak akan mentolerir SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Atau kecurangan dalam pelayanan distribusi BBM kepada masyarakat. Pihak Pertamina juga memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman di tengah keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh Pertalite dan juga Pertamax dalam beberapa hari terakhir. Keluhan warga mencuat setelah muncul dugaan praktik penjualan BBM ke pengecer menggunakan drum oleh salah satu SPBU di wilayah tersebut, yakni SPBU Sanggawen. Warga menilai pengisian BBM ke drum menggunakan truk dan mobil pickup lebih diprioritaskan dibanding masyarakat umum yang mengantre di SPBU. Dan dugaan penjualan BBM ke drum di Rotendao, Pertamina mengancam sanksi SPBU nakal. Informasi ini saya hadirkan untuk Anda di 19.20. Selamat malam untuk Anda yang baru terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Lanjut lagi, saya Sony dan juga rekan Rifan yang temani Anda.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa satu bank umum syariah baru hasil proses spin-off diharapkan akan terbentuk di tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rai dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan bahwa bank umum syariah ini akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI. Dan saat ini sudah terdapat 3 bank syariah berskala besar mengisi posisi kelompok bank berdasarkan model inti. Bank dalam kelompok KBMI 2 ini punya model inti lebih dari 6 triliun sampai dengan 14 triliun, sedangkan model inti KBMI 3 berkisar lebih dari 14 triliun sampai dengan 70 triliun. Informasi dari Antara News pendengar, OJK menyebutkan satu bank umum syariah baru hasil spin-off akan lahir di tahun ini. I should say some cool ass folk right here. Two times.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari Indonesia Incorporated yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan keadilan sosial. Disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah di rumah singgah di Desa Nglundo di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dan bukan kali pertama Prabowo memperkenalkan konsep ini. Menurutnya Indonesia Incorporated merupakan integrasi kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Konsep ini, pendengar, berakar dari prinsip negara kekeluargaan di mana seluruh elemen bangsa punya tanggung jawab bersama untuk memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo mengajak pengusaha menjadi bagian dari Indonesia Incorporated.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

dengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah inovasi yang dikembangkan Polri untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memanfaatkan limbah hasil panen untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Di laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat panen raya jagung serentak di Tuban, Jawa Timur, Sigit mengatakan bahwa Polri menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah secara lokal untuk mengolah limbah tongkol jagung menjadi sumber energi alternatif. Sigit dalam keterangannya mengatakan bahwa pemanfaatan hasil sampingan pertanian dilakukan melalui pengembangan briket tongkol jagung. Dan sebagai energi alternatif, dia menjelaskan inovasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Informasi dari Antara News, pendengar, nanti pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000.

0: ribu gedung, 9 ribu gudang, 9 ribu sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
1: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30 ribu unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
5: Kembangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
4: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
8: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
8: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
9: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
8: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
12: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
13: sesempat para jamaah sebelum tarawih yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu kemudian sesuatu yang haram sendiri karena selama di pesawat ini perlu untuk selera selama sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
12: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
15: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
14: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup piti haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
17: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
3: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
17: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
18: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
19: Yeah, I'm confident that we'll get.
20: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
18: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
20: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
18: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 20.34 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda ikuti renungan malam Buddha yang akan disampaikan penyuluh agama Buddha dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Buddhasa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihutu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan senantiasa melindungi langkah hidup kita semua dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan semakin relevan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu bagaimana kita hidup selaras dengan alam. Kita semua hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama, dan bergantung pada alam untuk keberlangsungan hidup kita. Namun seringkali kita lupa bahwa kita bukan penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Dalam pandangan Dhamma, kehidupan ini tidak berdiri sendiri. Semua saling bergantung, saling terkait, saling mempengaruhi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup tanpa bergantung pada yang lain. Inilah yang dalam ajaran Buddha dikenal sebagai hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang merusak kehidupan kita sendiri. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga masa depan kita. Namun para pendengar sekalian, mengapa manusia seringkali tidak hidup selaras dengan alam? Jawabannya kembali pada akar masalah dalam batin manusia, yaitu keserakahan. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa cukup. Hutan ditebang tanpa batas, sungai dicemari, udara dipenuhi polusi, dan semua demi memenuhi keinginan yang tidak pernah berakhir. Dalam Dhamma, keserakahan ini disebut sebagai lobha, yang menjadi salah satu akar penderitaan. Sang Buddha mengajarkan jalan tengah, bukan hidup berlebihan, tetapi juga bukan hidup kekurangan. Jalan tengah mengajarkan keseimbangan. Jika kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan modern, maka kita akan hidup lebih sederhana, lebih bijak dalam menggunakan sumber daya, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Alam sebenarnya adalah guru yang sangat bijaksana. Jika kita mau belajar, kita bisa melihat banyak pelajaran Dhamma dari alam. Pohon memberi tanpa meminta, ia memberikan oksigen, memberikan buah, memberikan keteduhan, bahkan ketika ia ditebang, ia tetap memberi manfaat. Sungai mengalir tanpa henti, mengajarkan kita untuk terus bergerak dan tidak terikat. Gunung berdiri kokoh, mengajarkan kita tentang keteguhan. Alam tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, tetapi terus memberi. Dalam hal ini, kita bisa belajar tentang cinta kasih universal. Dalam Metta Sutta diajarkan bahwa kita harus mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, bahkan seluruh ekosistem. Ketika kita benar-benar memahami ajaran ini, kita tidak akan tega merusak alam, karena kita melihat alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus kita lindungi. Dalam Dhammapada juga disebutkan, semua makhluk takut akan hukuman, semua makhluk takut akan kematian. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, seseorang tidak seharusnya membunuh atau menyebabkan pembunuhan. Jika kita perluas pemahaman ini, maka kita akan lebih bijak dalam memperlakukan makhluk hidup lainnya. Kita tidak akan menyakiti, tidak akan merusak, dan tidak akan mengeksploitasi secara berlebihan. Para pendengar yang berbahagia, hidup selaras dengan alam bukan hanya tentang menjaga lingkungan secara fisik, tetapi juga tentang menjaga batin kita. Ketika batin kita penuh keserakahan, maka kita akan mengeksploitasi alam. Ketika batin kita penuh kebencian, maka kita akan merusak tanpa peduli. Tetapi ketika batin kita penuh kesadaran dan cinta kasih, maka kita akan menjaga dan melindungi alam. Hidup selaras dengan alam bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti menghemat air, mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan. Hal-hal sederhana ini jika dilakukan oleh banyak orang akan membawa perubahan besar. Namun yang paling penting adalah perubahan cara pandang.
kita harus melihat alam bukan sebagai objek untuk dieksploitasi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Kita harus mengembangkan rasa syukur terhadap alam. Setiap udara yang kita hirup, setiap air yang kita minum, setiap makanan yang kita makan, semuanya berasal dari alam. Dalam Dhamma juga diajarkan tentang kepuasan. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Orang yang puas tidak akan serakah. Orang yang tidak serakah tidak akan merusak. Orang yang hidup sederhana justru hidup lebih bahagia. Ini adalah kunci penting dalam menjaga keseimbangan dengan alam. Para pendengar yang berbahagia, jika kita terus merenungkan lebih dalam tentang hidup selaras dengan alam, kita akan sampai pada satu pemahaman yang sangat mendasar, yaitu bahwa kerusakan alam yang kita lihat hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerusakan batin manusia. Ketika batin manusia tidak selaras, maka alam pun menjadi tidak selaras. Ketika batin manusia penuh kegelisahan, keserakahan, dan ketidakpuasan, maka tindakan manusia pun akan merusak keseimbangan alam. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu berawal dari pikiran. Sebagaimana dalam Dhammapada disebutkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Jika pikiran kita tidak terkendali, maka tindakan kita pun akan tidak terkendali. Oleh karena itu, solusi utama dari krisis lingkungan bukan hanya teknologi, bukan hanya kebijakan, tetapi transformasi batin manusia itu sendiri. Ketika seseorang menebang pohon secara berlebihan, apakah ia melakukannya dengan kesadaran penuh, ataukah karena dorongan keserakahan? Ketika seseorang mencemari sungai, apakah ia tidak tahu akibatnya, ataukah ia memilih untuk tidak peduli? Disinilah kita melihat bahwa akar masalahnya adalah batin yang belum tercerahkan. Dalam konteks ini, praktik kesadaran atau sati menjadi dasar yang sangat penting. Ketika kita hidup dengan kesadaran, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Kita tidak akan sembarangan membuang sampah karena kita sadar dampaknya. Kita tidak akan boros dalam menggunakan sumber daya karena kita memahami bahwa semuanya terbatas. Kesadaran ini juga membawa kita pada rasa syukur. Ketika kita benar-benar sadar bahwa setiap makanan yang kita makan berasal dari alam, dari kerja keras banyak makhluk, maka kita akan lebih menghargai. Kita tidak akan menyia-nyiakan makanan, kita tidak akan hidup berlebihan, kita akan hidup dengan penuh rasa cukup. Dalam perenungan yang lebih dalam, kita juga bisa melihat bahwa merusak alam adalah bentuk dari ketidaktahuan atau avijja. Kita tidak melihat hubungan sebab-akibat secara utuh. Kita hanya melihat keuntungan jangka pendek, tetapi tidak melihat penderitaan jangka panjang. Inilah mengapa kebijaksanaan atau panya sangat penting. Para pendengar, jika kita ingin hidup selaras dengan alam, maka kita juga harus melatih sila atau moralitas. Sila bukan hanya tentang tidak membunuh atau tidak mencuri, tetapi juga tentang tidak merugikan makhluk lain, termasuk melalui tindakan yang merusak lingkungan. Ketika kita menjaga sila, kita menjaga harmoni, bukan hanya dengan manusia, tetapi juga dengan alam. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami, yaitu bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan berpikir bahwa tindakan kita tidak berarti. Setiap tindakan memiliki dampak. Setiap kebaikan memiliki kekuatan. Jika satu orang menanam satu pohon, mungkin dampaknya kecil. Tetapi jika jutaan orang melakukan hal yang sama, maka bumi akan berubah. Jika satu orang mengurangi sampah, mungkin tidak akan terlihat. Tetapi jika banyak orang melakukannya, maka lingkungan akan menjadi lebih bersih. Dalam hukum karma, tidak ada tindakan yang sia-sia. Setiap perbuatan baik akan membawa hasil yang baik. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berbuat baik sekecil apapun itu. Mari kita latih diri kita untuk hidup lebih sederhana, lebih sadar, dan lebih peduli. Jadikan setiap tindakan kita sebagai praktik dhamma. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang mempraktikkan cinta kasih. Ketika kita hidup sederhana, kita sedang mempraktikkan kebijaksanaan. Ketika kita tidak merusak, kita sedang mempraktikkan sila. Pada akhirnya, hidup selaras dengan alam adalah bagian dari perjalanan spiritual kita.
Ini bukan hanya tentang lingkungan, tetapi tentang transformasi batin kita. Ketika batin kita selaras, maka hidup kita selaras. Ketika hidup kita selaras, maka dunia pun menjadi lebih selaras. Marilah kita menjadi manusia yang hidup dengan penuh kesadaran, penuh cinta kasih, dan penuh tanggung jawab. Menjadi manusia yang tidak merusak, tapi merawat, tidak mengeksploitasi, tetapi melindungi, tidak serakah, tetapi bersyukur. Dan semoga melalui praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai, lebih hijau, dan lebih harmonis. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Soti hotu namo buddhaya.

Sukhang Seti Asming Loki Paramhija. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 106.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Polkalt. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini

0: Penumpang Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan kami dari tadi di FM 94,4 di RRI Digital atau juga di rri.co.id dan kembali bersama kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali bersama malam hari ini di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pendengar, di Jalan Transeba Mesara di Desa Ledeana, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburaejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana ada satu komunitas yang kemudian berkembang menolong orang lain ya. Komunitas ini kemudian berkembang dan menjadi sarana untuk bisa mempererat tali silaturahmi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan malam hari ini kita akan memperbincangkan tentang komunitas ini. Bagaimana komunitas ini kemudian bisa menolong orang lain di sekitar dan bagaimana sebenarnya bentuk kepedulian dari komunitas ini. Kita berbagi bersama malam hari ini di Ngobrol Bersama Komunitas. Nanti kami undang Anda juga untuk berpartisipasi, pendengar, kalau Anda ingin berpartisipasi di line telepon. Kita terhubung malam hari ini dengan Ketua Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu atau KPKS, Pak Melkianus Bungaratu SPD, untuk bercerita tentang bagaimana menyalakan harapan melalui aksi kemanusiaan bersama Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu. Selamat malam, Pak Melki.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Iya, kabar baik, Bapak Melki.
3: Baik.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu malam hari ini, Pak Melki, untuk berbagi cerita. Ya, jarang-jarang kita dapat cerita dari Saburaejua, dan malam hari ini dari tangan pertama, Pak Melki, kita ingin tahu cerita dari Saburaejua. Pak Melki, kita mau tahu dulu terkait dengan komunitas peduli kemanusiaan Sabu. Mungkin Pak Melki bisa cerita sedikit, kenapa komunitas ini terbentuk dan kenapa namanya jadi akhirnya komunitas peduli gitu, Pak Melki?
3: Oke, baik Pak, saya akan menceritakan sedikit tentang gambaran atau secara umum terbentuknya Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu atau yang biasa disingkat dengan KPKS.
2: Iya. Yeah.
3: Oke, baik. Dilatar belakangi oleh rasa empati yang mendalam terhadap berbagai tantangan di Sabu itu kan geografis dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Saburaejua itu, sebagian wilayah kepulauan Saburaejua itu memiliki karakteristik yang tersendiri, Pak.
2: Yeah.
3: Yang seringkali memicu keterbatasan akses di berbagai sektor. Menanggapi kondisi tersebut, komunitas ini lahir atas dasar beberapa poin. Mungkin yang paling pertama itu adalah tantangan geografis dan sosial.
2: Iya. Yeah.
3: Adanya, kalau misalnya ini tantangan geografis dan sosial ini, ada kesenjangan atau keterbatasan akses masyarakat setempat di situ.
2: Yeah.
3: Terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Mungkin juga di situ tuh akibat faktor geografis.
2: Yeah.
3: Nah, dari situ juga Bapak, panggilan nurani dan empati relawan. Di sini, keinginan kuat dari para relawan untuk bergerak bersama tanpa pamrih. Nah, di sini kami tidak digaji, itu tuh guna meringankan beban sesama dan menjadi jembatan kebaikan yang menghubungkan para donatur dengan masyarakat yang membutuhkan. Nah, dan di sini pula, kenapa kami membuat komunitas ini, ada pondasi nilai luhur budaya. Budaya lokal tentunya ya Pak ya. Dalam pembentukan komunitas ini berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal Sabu.
2: Iya.
3: Misalnya rasa pedulinya yang mendalam, semangat gotong royong dan kebersamaannya. Maka disitulah KPKS ini dari berbagai pilar untuk Sabu berbagi, misalnya untuk Sabu cerdas, untuk Sabu sehat, dan Sabu berbudaya.
2: Iya.
3: Begitu Pak, kira-kira.
2: Oke. Okay. Jadi kalau kita mau simpulkan apa-apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya tadi Pak Melki sempat sebutkan bahwa ada sabu berbagi, ada sabu cerdas, ada sabu sehat, dan sabu berbudaya. Pak Melki mungkin bisa sedikit mengurai, kalau bentuk kegiatan yang real yang dilakukan untuk sabu berbagi ini misalnya apa, kemudian sabu cerdas ini misalnya apa, selanjutnya sabu sehat dan sabu berbudaya. Silakan Pak Melki.
3: Di komunitas peduli ini Bapak, kenapa kami melakukan misalnya sabu berbagi, ketika ada bencana kami langsung ke lapangan begitu.
2: Iya.
3: Kalau untuk sabu cerdas itu kami mau anak-anak itu, mereka itu tetap bersekolah dengan baik. Mungkin kami itu hanya membantu dengan kadanglah dengan alat-alat tulis, semampu komunitas. Karena di komunitas itu Bapak, kami hanya patungan kami para anggota begitu.
2: Kalau terkait dengan sabu sehat ini Pak Melki, apakah ada semacam bantuan kesehatan begitu kepada masyarakat, atau mungkin ada yang sakit kemudian ditolong, kemudian difasilitasi, atau seperti apa Pak Melki?
3: Komunitas peduli ini Bapak lebih cenderung kepada orang sakit yang bisa ditolong seadanya.
2: Okay.
3: Contohnya seperti kalau ada yang sakit baru tidak bisa rujuk ke Kupang, mungkin keterbatasan biaya dari keluarga, kami dari komunitas itu menjangkau mereka dan kami mencari dana, mengumpulkan dana secara bersama-sama patungan anggota. Untuk bisa memberikan sedikit donasi kepada yang bersangkutan untuk bisa merujuk pasien itu ke Kupang begitu.
2: Oke. Pak Melki, itu berarti bahwa harus ada satu tokoh yang kemudian ketokohannya bisa menggerakkan banyak orang ya Pak Melki, karena ini melibatkan banyak orang untuk berpikir bersama tentang bagaimana berbagi, bagaimana cerdas, bagaimana sehat. Apakah memang ini dimulai dari satu tokoh, atau mungkin Pak Melki sendiri, atau adakah teman-teman yang lain yang duduk bersama, berpikir bersama, dan memutuskan ini kita harus jalan dengan komunitas kita ini, atau ada tokoh tertentu yang menggerakkan ini Pak Melki?
3: Mohon maaf Bapak, izin, yang menggerakkan ini paling pertama itu adalah saya sendiri.
2: Okay.
3: Lalu saya memanggil teman-teman untuk duduk bersama-sama. Bagaimana cara kami untuk menolong yang bersangkutan agar dia bisa sehat. Karena untuk kami, kami lebih bisa menolong untuk orang itu sembuh daripada menolong sudah saat dia meninggal begitu.
2: Iya, iya. Pak Melki, ini anggota kelompoknya adalah rata-rata orang yang kira-kira sudah punya pekerjaan tetap, berpenghasilan, mungkin ada PNS, atau anggotanya, ya pokoknya kita menolong di antara kita dari apa yang kita punya gitu Pak Melki?
3: Anggota komunitas ini tidak semua yang bekerja, tapi kebanyakan yang anak-anak muda, yang dulunya kami bersama, lalu mereka sudah merantau, atau yang kerja di bidang pertanian. Dari hasil itu kami bisa memberikan sedikit untuk menolong orang begitu.
2: Iya. Baik, ini jadi artinya melibatkan bukan saja orang yang ada saat ini di Pulau Sabu, tepatnya di tempat Pak Melki dan teman-teman tinggal di Lediana, tapi juga melibatkan orang di luar ya, yang sudah berdiaspora, orang Sabu diaspora yang sudah ada di luar gitu Pak Melki ya?
3: Boleh dikatakan begitu Pak.
2: Oke.
3: Okay. Yeah. Kalau anak-anak yang merantau itu kebanyakan teman-teman dari Sabu.
2: Yeah.
3: Ketika saya meminta izin kepada keluarga, misalnya ada orang sakit, lalu saya minta izin untuk memposting foto di media sosial.
2: Yeah.
3: Kadang mereka tanya, boleh tidak kami membantu?
2: Mm-mm.
3: Jadi ada yang membantu adanya, langsung kami kasih ke keluarga pasien atau ke pasien itu sendiri.
2: Oke. Okay. Pak Melki, ini harus ada orang yang punya hati yang besar, belas asih, belas kasihan yang besar kepada orang baru bisa melakukan ini. Sebenarnya Pak Melki ada semacam apa namanya, latar belakang tertentu kah yang kemudian cinta kepada pendidikan, cinta kepada kesehatan, atau mungkin latar belakang pendidikannya terkait dengan pendidikan begitu, sehingga kemudian tertarik untuk membantu orang lain yang kesulitan dalam hal pendidikan, Pak Melki?
3: Awal mulanya saya mendirikan komunitas ini ketika salah satu, dulunya saya pernah mengajar di salah satu sekolah swasta di Saburai Jua.
2: Oke.
3: Semenjak dari 2007 ke 2019 waktu itu, Pak. Sebagai juga kami banyak anak-anak, khususnya di Kecamatan Haumehara waktu itu, banyak anak-anak yang hampir putus sekolah, atau anak-anak yang broken, lalu mereka hampir putus sekolah. Pernah ada satu kasus, itu siswa saya itu, dia itu melakukan aksi, mohon maaf saya harus cerita jujur boleh Pak?
2: Iya silakan, silakan Bapak, silakan.
3: Waktu itu dia mengambil milik orang lain, lalu dia hampir melarikan diri ke pulau lain begitu. Waktu itu dia masih kelas 6 SD. Di sini mungkin dari keluarganya mereka juga tidak terima dia kembali lagi karena memang anak ini tidak punya ayah lagi, namun ibunya juga tidak tahu entah kemana. Nah dari situ saya membawa anak ini untuk tinggal bersama, dan dari sinilah saya bagaimana merasa untuk menolong orang itu dari hati. Kalau kalau hanya sebuah hobi mungkin tidak bisa Bapak, tapi menolong itu harus berangkat dari hati.
2: Baik, baik. Luar biasa, terima kasih Pak Melki. Pak Melki, kalau menolong orang-orang yang perlu dibantu, itu kita harus jeli Pak ya, karena kita harus punya semacam kriteria begitu, siapa yang layak untuk menerima bantuan, entah itu bantuan soal bencana, bantuan soal alat tulis-menulis begitu, bantuan soal kesehatan atau mungkin soal budaya gitu. Bagaimana sebenarnya cara komunitas menentukan ini kriteria masyarakat yang layak untuk menerima bantuan dari komunitas gitu Pak?
3: Kami komunitas itu Bapak, misalnya kami punya dana sedikit, kami itu tidak terlalu ke kriteria tertentu. Karena ketika ada bencana di situ, atau mungkin mau menolong orang, atau mungkin ada orang sakit di situ, kami langsung action. Jadi yang kami temui itu langsung, kalau misalnya kami tahu bahwa di situ tuh ada orang sakit yang membutuhkan pertolongan, atau misalnya dia punya biaya untuk rujuk ke Kupang, itu kami langsung pergi menjumpai mereka begitu.
2: Satu nilai yang dipegang ini, kita menolong orang tanpa menentukan kriteria siapa yang mau ditolong gitu ya Pak. Pokoknya ketika orang merasa kekurangan, orang merasa kita lihat ini layak ditolong, langsung ditolong gitu ya Pak ya.
3: Iya langsung ditolong.
2: Iya. Pak Melki, bagaimana sebenarnya perhatian lanjutan dari komunitas ini terhadap anak-anak yang kemudian ditolong sekali, apa kemudian ditolong sekali kemudian mereka melanjutkan sendiri, ataukah ada tindak lanjut dari komunitas? Misalnya ada bencana, setelah ditolong sekali, ada tindak lanjut yang dilakukan juga oleh komunitas, Pak?
3: Kalau komunitas itu, Bapak, kadang kami kan membantu seadanya saja. Yang dibantu itu, misalnya ada orang sakit misalnya, kami bantu itu awal sampai tuntas dia sembuh. Karena kadang yang kami tolong itu misalnya dia sakit yang tidak bisa disembuhkan di Sabu, lalu rujuk ke Kupang, itu kami pantau sampai dia sembuh. Kadang ada yang meninggal, kadang dipulangkan ke sini begitu.
2: Jadi memang tindak lanjutnya juga diperhatikan ya Pak Melki ya?
3: Diperhatikan, sangat diperhatikan, apalagi untuk orang-orang sakit.
2: Oke.
3: Kalau untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, misalnya kami memberikan sembako, itu mungkin sekali saja. Mm-hmm. Atau mungkin pas kami teman-teman ada uang, kami saling menolong, kami berkumpul lalu saling mengajak satu sama lain untuk tolong si A, kami langsung kumpul di situ, kami beli sembako dan kami jalan.
2: Iya. Pak Melki, apakah memang ada semacam program tetap begitu yang kemudian dibuat oleh teman-teman komunitas? Atau tergantung kondisi di lapangan saja, kemudian action-nya di lapangan saja, kalau ada sesuatu langsung ditolong? Atau program-program tetap, kumpul uang sama-sama setiap bulan berapa yuran gitu, atau langsung action gitu, tergantung kondisi di lapangan saja?
3: Untuk iuran itu Pak, ini tidak ada yang tetap di komunitas.
2: Iya.
3: Yang kami lakukan itu ketika ada bencana, kami langsung action di lapangan saja.
2: Ya, Pak, boleh cerita sedikit, kalau saya tidak salah sebelum kita berbincang saat ini, perbincangan kita sebelumnya, Pak sedikit cerita tentang Seroja, badai Seroja yang menimpa kita beberapa waktu lalu. Salah satu diantaranya adalah Pulau Sabu mengalami kondisi yang sangat luar biasa yang punya dampak di sana. Bagaimana sebenarnya komunitas bergerak pada saat itu, Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan krisis yang dialami dan bagaimana mengatasi persoalan ini, Pak?
3: Kalau untuk Seroja, Bapak, kalau untuk Saburejwa waktu itu tuh kami juga panik.
2: Iya.
3: Saya sedikit cerita, rumah saya juga terdampak.
2: Oke. Okay.
3: Dan mungkin paling parah di Desa Ledeana.
2: Hmm.
3: Nah, di sini Bapak, kami waktu itu sedikit vakum sekitar satu minggu.
2: Hmm.
3: Tiba-tiba ada salah satu donatur dari Jakarta, kebetulan waktu itu dia sudah pernah ke Sabu,
2: yeah,
3: dan cari kami sebagai teman, sahabat di komunitas, dan kami itu sempat akrab begitu.
2: Yeah.
3: Nah, di sini beliau meminta tolong kepada komunitas untuk memberikan sembako kepada orang-orang Sabu yang terdampak waktu itu.
2: Yeah.
3: Dia langsung mengirimkan uang. Waktu itu tuh dia tidak minta rekening siapa-siapa.
2: Yeah.
3: Kebetulan dia bilang, Kamelki, tolong kamu kirimkan saya rekening kamu.
2: Yeah.
3: Dan buatkan satu laporan, buatkan satu dokumen. Misalnya kalau belanja ke toko, untuk sembako-sembakonya di videokan.
2: Yeah.
3: Di foto, nota-notanya dikirim. Waktu itu sekitar hampir kurang lebih 80 juta dia kirim.
2: Mm-hmm.
3: Dan kami bagi hampir sekitar di Pulau Sabu ini.
2: Yeah. Luar biasa itu Pak Melki, artinya 80 juta ini kemudian dipertanggungjawabkan, luar biasa apa-apa yang dikirimkan, apa-apa yang diberikan oleh para donatur sesuai dengan permintaan mereka. Tanggung jawabnya, apakah kemudian Pak Melki merasa bahwa ini bukan saja tanggung jawab sosial kepada masyarakat, tapi juga tanggung jawab sosial kepada para donatur dan juga tanggung jawab kepada Tuhan, begitu kira-kira Pak Melki?
3: Ketiga-tiganya jalan.
2: Tiga-tiganya jalan.
3: Ketika orang sudah mempercayai kita, kita harus memberikan yang terbaik kepada mereka. Khususnya kita harus takut Tuhan dalam mengelola sesuatu yang diberikan orang lain. Misalnya kalau dari donatur, kebetulan beliau adalah teman saya, namanya Brea.
2: Yeah.
3: Pak Brian Elton, dia juga adalah pemilik pabrik Horokotak.
2: Okay.
3: Di Jakarta. Waktu itu beliau tidak minta banyak, hanya foto-foto waktu pembagian, nota-nota waktu belanja sesuai dengan jumlah uang yang diberikan.
2: Yeah.
3: Lalu saat belanja juga harus video, sampai barang naik ke mobil, pokoknya semua harus sesuai dengan permintaan beliau.
2: Iya. Yeah. Jadi menjaga kepercayaan ya Pak Melki ya.
3: Iya, yeah, menjaga kepercayaannya beliau.
2: Iya. Yeah. Pak Melki, di yayasan ini atau mungkin bukan yayasan ya, komunitas ini, atau mungkin sebelum Pak Melki terjun di dalam komunitas ini, Pak Melki melihat bahwa apakah memang ya banyak orang yang mungkin berhasil dan bisa menghidupi dirinya sendiri dan mungkin studinya atau yang lain. Tapi apakah memang kita perlu semacam perasaan peduli itu muncul di dalam diri kita, sense empati itu muncul di dalam diri kita yang harus kita munculkan begitu untuk jeli melihat persoalan-persoalan yang dialami di lingkungan kita sendiri. Itu kira-kira memunculkannya bagaimana? Ini trik rahasia yang mungkin Pak Milky bisa bagi ke kita supaya kita bisa jeli melihat kebutuhan orang lain. Karena kita sendiri punya kebutuhan seperti tadi Seroja Pak Milky bilang.
3: Baik Bapak, kalau kami itu hanya berangkat dari hati. Ketika kami melihat bahwa mereka itu susah seperti kami juga, karena memang kami juga adalah orang susah begitu. Yeah. Jadi bagaimana harus menolong mereka, kami itu punya cara. Caranya seperti apa, contohnya panggil dulu teman-teman yang ada di komunitas atau teman-teman pemuda, bagaimana ini bolehkah kita menjangkau mereka dengan kita patungan mungkin 5.000, 10.000, atau bagaimana caranya supaya kita sama-sama menjangkau mereka. Nah dari sini pula ketika saya misalnya saya menjual di pasar atau dari hasil pertanian yang saya tanam, saya kasih tahu ada dana sedikit dari saya, mungkin dari teman-teman yang bisa menambahkan ya. Karena memang banyak yang memberikan donasi itu secara sukarela dari teman-teman komunitas. Walaupun sedikit, tapi mereka itu berbagi dari hati.
2: Iya, luar biasa ini Pak Melki. Kalau komunitas ini mengajak orang lain untuk bergabung, misalnya malam hari ini ada yang mendengarkan kita dan rasanya juga bagian dari komunitas yang ingin berbagi begitu. Bagaimana cara komunitas mengajak orang di luar komunitas untuk bisa berbagi? Jejaring di luar pulau misalnya atau di luar daerah. Tadi Pak Melki sempat menyebutkan ada jejaring sampai ke Jakarta begitu. Supaya mereka kemudian memiliki kepedulian sosial dan kemudian terlibat, Pak.
3: Caranya itu ketika kami memberikan informasi kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di luar pulau itu, jangan memberikan satu informasi yang bisa memperkaya diri sendiri. Dan itu kadang banyak orang itu, misalnya mereka mendapatkan sesuatu dari luar atau misalnya ada donasi, itu kebanyakan tidak diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah di sini kami sudah membuat komunitas ini menjadi sedikit legal. Kami sudah membuatnya dengan ada akta notarisnya, punya rekening komunitas. Maka di situ kami mengumpulkan dana itu, lalu kami membuat pertanggungjawaban sesuai dengan permintaan dari donatur. Kadang langsung mengirimkan laporan kepada donatur itu sendiri.
2: Pak Melki, kita kadang juga melihat orang menjual kekurangan orang lain atau menjual penderitaan orang lain atau menjual sakit penyakit yang dialami orang lain. Ini satu hal yang Pak Melki tegaskan ke kita bersama untuk hati-hati dengan ini ya, karena jangan sampai kita menjual kekurangan orang lain atau mungkin penderitaan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Kalau soal keterlibatan anak-anak muda Pak Melki, apakah mereka juga kemudian diajak untuk berpikir, mari kita solidar dengan orang lain, membangun soliditas di antara kita sesama, atau bahkan anak-anak muda diajak sejak dini untuk berpikir membantu orang lain Pak Melki?
3: Untuk anak-anak muda di sini khususnya ada pemuda-pemuda gereja yang ada di Pulau Sabu, khususnya yang gereja Salom Raliu yang ada di Desa Lediana. Kadang kalau saya ajak adik-adik pemuda, teman-teman pemuda yang ada di sini, mereka langsung meresponnya dengan baik. Salah satu contoh ada dua orang buta kakak beradik di Desa Jaklu yang waktu itu tuh tidak tersentuh sama sekali dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Rumah mereka sudah hampir rubuh, dan saat itu tuh bersama teman-teman komunitas yang ada di Sabu, ada komunitas, ada relasi community, ada komunitas peduli kemanusiaan juga,
2: yeah.
3: GPS, ada dari teman-teman dari Perhimpunan Dagang Indonesia, ada dari Champion Motor, ada yeah. dari salah satu juga ada anak muda namanya Pak Martin Bentanone. Itu sama-sama kami menjangkau, ada Om Kok. Itu tuh saya sebagai ketua komunitas peduli kemanusiaan Sabu, saya mengajak teman-teman komunitas yang lain untuk kami kolaborasi untuk membantu membuat rumah yang layak huni untuk kedua orang buta kakak beradik ini di Desa Jadu, Kecamatan Sabu Barat.
2: Yeah.
3: Dan puji Tuhan Pak, rumah itu sudah jadi, sudah ditempati oleh mereka, oleh anaknya juga, oleh mama dan bapak yang sama-sama mengalami kebutaan ini.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi rumah itu ukurannya itu sekitar 6x8.
2: Rumah besar itu Pak.
3: Iya. Yeah. Yeah, itu tuh Pak, itu bantuan ada yang dari luar. Mereka ada yang memberikan misalnya seng, kayu, besi. Banyak orang-orang baik yang ada di pulau ini sebagai pengusaha yang menyumbangkan sedikit dari hasil jerih lelah mereka lewat kami, dan kami mencatat itu, dan kami membuat satu laporan di media,
2: yeah.
3: bahwa yang terkumpul ini dan ini rumahnya sudah jadi.
2: Iya, Pak Melki, apakah kemudian semacam koordinasi dengan dinas sosial atau pemerintah desa? Karena kita tahu bahwa di pemerintahan itu ada PKH yang kemudian juga bergerak sampai ke tingkat yang paling bawah di desa, mendata orang-orang yang membutuhkan. Koordinasi dengan pemerintah atau mungkin dengan dinas sosial seperti apa Pak, sehingga kemudian program kita semakin tepat sasaran gitu? Atau mungkin ada juga beberapa orang yang di dalam data mereka tidak masuk, tapi sebenarnya menurut Pak Melki dan teman-teman dalam komunitas ini mereka membutuhkan gitu.
3: Baik Bapak, mungkin supaya tidak ada salah paham antara komunitas dengan teman-teman dari pemerintah desa atau misalnya dari dinas sosial, waktu itu mungkin ada kriteria-kriteria tertentu supaya rumah layak huni itu
2: yeah.
3: didapat dari, misalnya dengan mempunyai sertifikat tanah begitu.
2: Iya.
3: Yeah. Waktu itu orang tua ini belum memiliki sertifikat tanah karena rumah mereka itu dibuat di tanah milik orang lain. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu Pak Saudara yang memberikan tanah untuk mendirikan sebuah rumah yang kami sama-sama mencari dana lalu membuat rumah itu.
2: Iya. Yeah.
3: Dan kami bersepakat bahwa oh ini ternyata ada orang baik di pulau ini yang memberikan sebidang tanah untuk mendirikan rumah buat bapak mama yang mengalami kebutaan ini.
2: Iya, yeah. Luar biasa ini.
3: Jadi dari yeah. dinas sosial juga mungkin kami tidak melibatkan mereka yeah. lagi, namun
2: karena memang mereka punya kriteria sendiri ya Pak ya, syarat-syarat yang harus yeah. dipenuhi ya Pak Melki ya.
3: Ada syarat-syarat yang yeah. harus dipenuhi. Karena kan tidak mungkin dari dinas atau dari desa melakukan sesuatu hal itu tanpa ada kriteria
2: Betul.
3: Tertentu. Karena mereka juga kan takut dari
2: Betul.
3: Aturan begitu.
2: Sementara orang yang mau dibantu ini betul-betul membutuhkan dan kelihatannya layak. Jadi kemudian ada juga kerjasama atau inisiatif dari tim, dari komunitas untuk ikut membantu meringankan beban. Ini luar biasa. Jadi ada hal-hal yang kemudian bisa misalnya kita tersandung dengan masalah aturan, komunitas bisa mencarikan solusi dengan cara yang lain. Ini tentu kita harus berterima kasih untuk komunitas ini. Tapi Pak, kalau kita bicara terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan, ada tidak kendala-kendala yang paling sering dihadapi dalam pelayanan kemanusiaan oleh Pak Melki dan juga teman-teman dari KPKS Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu?
3: Kendala-kendala yang kami hadapi itu tidak terlalu sensitif begitu.
2: Yeah.
3: Kendala yang paling banyak kami hadapi itu mungkin hanya waktu itu bahan bakar misalnya bensin di Sabu Rejua itu kan kadang langka begitu.
2: Yeah.
3: Jadi mungkin kami terkendala bisa saja mobilnya tidak punya solar atau begitu untuk antar bahan. Kami tunggu lagi sekitar 1 atau 2 hari sampai mereka punya lagi, baru kami mulai eksen begitu. Tapi kalau kendala-kendala misalnya kami dimarahin orang atau mungkin orang tidak suka dengan kegiatan-kegiatan kami, tapi puji Tuhan apa yang kami lakukan itu banyak orang mendukung.
2: Baik, ini artinya tanda-tanda alam untuk kelanjutan dari KPKS ini atau Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu, kelanjutannya ke depan. Pak Melki, ada tidak semacam program-program yang akan dikembangkan ke depan? Atau mungkin berpikir, wah ini kita kayaknya sudah ada wadah yang baik dan kita tingkatkan menjadi semacam yayasan atau bagaimana nih Pak Melki?
3: Kalau sampai kepada yayasan itu kan Pak, dia mempunyai proses panjang.
2: Iya.
3: Harus ada dana ini, mungkin
2: betul,
3: juga
2: betul.
3: Tidak terlalu tahu ke depan tentang ini. Tapi kalau memang Tuhan mengizinkan kami ada sampai ke situ dan kami itu tetap sehat, tetap solid untuk melakukan aksi kemanusiaan di Pulau Sabu, itu kami sangat bersyukur. Tapi kami jalan seadanya dulu sesuai dengan pendapatan kami yang ada di pulau ini. Tapi sedikit cerita juga tentang apa yang ada di Sabu yang kami sudah lakukan juga. Dari Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu juga, salah satu waktu itu ada salah satu gereja yang terdampak seroja yang paling parah di Sabu Rejua. Namanya Gereja Talita Kumrai Kore. Itu kami mencari donatur, mencari dana sama-sama, hampir kurang lebih ratusan juta. Jadi kami langsung membangun gerejanya dari apa yang dari rusak tadi sampai kepada gereja itu ada menaranya.
2: Sampai ratusan juta ya Pak ya?
3: Iya.
2: Luar biasa.
3: Dari tim yang ada di Jakarta sendiri, dari Pak Brian temannya saya waktu itu, dia langsung mengirimkan dana awal itu sekitar 200 atau 300-an juta waktu itu untuk gereja tersebut.
2: Wow, luar biasa ini. Jadi dampak atau efeknya sudah semakin banyak dirasakan gitu ya Pak?
3: Iya, sangat dirasakan waktu itu. Kebetulan ibu pendeta yang ada di gereja Talita Kumrai Kore waktu itu responnya juga sangat baik, cekatan, cepat untuk misalnya kalau kami melakukan satu kegiatan di gereja, misalnya kami rapat atau menelpon langsung ke donatur yang ada di Jakarta, kebetulan dengan Pak Brian Nelson, ibu pendeta itu sangat antusias untuk membangun gereja itu kembali. Namanya Ibu Pendeta Paulina Boletade STH.
2: Baik. Pak Melki, apa sebenarnya harapan dari komunitas ini untuk masyarakat Sabu Rejua dalam beberapa tahun mendatang? Apakah kemudian mungkin bagian dari pelayanan ini, pelayanan dari komunitas ini ingin dikembangkan atau mungkin juga mengajak orang lain dari kecamatan lain selain Haumehara untuk bisa tergabung dalam komunitas ini untuk berbagi sehingga dampaknya tidak pada satu daerah tapi kemudian berkembang ke seluruh Sabu bahkan ke Rejua juga untuk komunitas ini Pak Melki?
3: Harapan kami sebagai saudara di komunitas yang sedang berkembang saat ini di Sabu Rejua, banyak teman-teman di sini juga yang ada komunitas-komunitas yang sedang bertumbuh di Sabu, dan puji Tuhan sekarang kami sudah saling mengenal dan saling berbagi cerita. Harapan yang paling kami harapkan untuk kedepannya, bagaimana orang-orang Sabu itu harus memiliki daya kepedulian yang tinggi untuk bersaudara-bersaudara yang kurang mampu. Tapi bukan saja memberikan bantuan untuk dipuji atau supaya orang menilai bahwa dia itu oh baik sekali.
2: Yeah.
3: Tapi ini dia itu berangkat dari hatinya bahwa kepedulian yang benar-benar dari hati agar nanti ke depan itu kepedulian itu tidak tercermin hal-hal yang tidak baik begitu.
2: Iya. Yeah. Kita pendengar pada malam hari ini masih bersama dengan ketua komunitas yang berbagi dengan kita, ada Pak Melki yang berasal dari komunitas peduli kemanusiaan Sabu, dan ada hal-hal yang mungkin menurut Pak Melki ini bisa dibagikan atau di-share malam hari ini dengan pendengar, bagaimana kemudian pendengar bisa ikut terlibat atau ikut membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam hal berbagi, dalam hal cerdas, sehat, dan berbudaya. Silakan Pak Melki.
3: Karena bagi kami Pak begini, menghidupkan kembali semangat gotong royong, karena kepedulian itu kan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
2: Iya.
3: Kita adalah satu tubuh, ibaratnya begitu ya.
2: Iya,
3: Pak ya.
2: Iya.
3: Kita ada satu bagian dari warga kita yang kesulitan misalnya atau mengalami duka atau misalnya, maka kewajiban yang sudah kewajiban kita bersama-sama untuk ikut merasakan dan mengulurkan tangan. Nah di sini saya mengajak saudara-saudara atau teman-teman di mana saja berada, mari kita hidupkan lagi semangat bersaudara atau persaudaraan itu dengan semangat gotong royong, dengan semangat berbagi dari hati yang tulus gitu.
2: Iya, Pak Melki, ini kalau ada yang kira-kira akan terlibat bisa mengontak langsung Pak Melki begitu ya, di mana atau Pak, atau dapat menghubungi RRI dulu baru RRI meneruskan untuk mengontak Pak Melki gitu Pak, atau bagaimana?
3: Boleh. Karena kan begini Pak, kami yeah. juga sangat bersyukur RRI itu sudah dapat menghubungi kami di komunitas. Nah, sekarang juga kami mau RRI adalah sebagai mitra dari komunitas peduli kemanusiaan Sabu.
2: Yeah.
3: Jadi misalnya ada teman-teman yang mau membuat bakti sosial di Pulau Sabu, boleh lewat RRI.
2: Iya.
3: Yeah. Boleh bisa menghubungi kami juga langsung. Tapi baik, mungkin lebih bagus itu lewat RRI juga boleh.
2: Iya. Yeah. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya mereka langsung datang ke lokasi, sampai ke lokasi dan kemudian di lokasi dapat bertemu langsung dengan Pak Melki dan juga teman-teman dalam pemberdayaan ini. Pak Melki, ini saya tertarik, apakah juga ada pemikiran tentang pangan Pak, soal ini pangan atau soal bagaimana sebenarnya pemberdayaan hilirisasi begitu di sana yang kemudian menjadi perhatian dari teman-teman komunitas Pak Melki?
3: Dengan sendirinya juga Pak, saya suka dengan pangan. Misalnya pangan lokal.
2: Iya.
3: Nah, di sini Pak, kami sangat antusias. Saya mengajak teman-teman bagaimana kami membuat sesuatu yang bertumbuh secara baik di komunitas itu dengan memperhatikan pangan-pangan yang ada. Misalnya ada pangan-pangan lokal,
2: iya,
3: yang mungkin dia itu sudah tidak akan muncul lagi, sudah mulai hilang begitu.
2: Iya.
3: Contohnya, dibuat sesuatu makanan-makanan khas yang ada di Sabu lalu menjualnya, dan uangnya itu bisa membantu dan menolong orang dari laba tersebut.
2: Iya. Pak Melki, dari orang-orang yang Pak Melki dan teman-teman pernah tolong tadi, kalau cerita soal berbagi, ini bencana dan juga rumah ibadah sangat luar biasa. Tapi soal cerdas ini Pak Melki, apakah memang pernah juga menolong anak-anak sampai ada yang sarjana dan saat ini sudah lulus begitu Pak Melki untuk keberhasilan studinya?
3: Anak-anak yang pernah di sama-sama tinggal hidup berbagi di rumah, kadang mereka itu tidak apa, cukup sampai tamat SMA dan mereka merantau, bahkan ada yang sudah sampai ke luar negeri juga.
2: Luar biasa.
3: Tapi ada salah satu anak yang di rumah kami hanya menolong seadanya, tapi orang tuanya yang membiayai mereka. Puji Tuhan, bulan Juni ini mungkin dia akan wisuda, dia akan jadi sarjana fisika.
2: Wow.
3: Namanya Grace Patricia Nada.
2: Luar biasa. Ini banyak keberhasilan yang sudah diraih, kita terus mendorong. Pak Milky, ada semacam media sosial yang kalau orang bisa mengontak Pak Milky dan juga komunitas kalau misalnya ingin berbagi atau hal-hal lain. Karena saya lihat di internet ini bahwa Pak Milky dan teman-teman itu bisa terhubung dengan arah hubung milkybunga43@gmail.com. Adakah yang lain Pak Milky yang bisa dihubungi untuk kalau misalnya ada yang ingin berbagi, share?
3: Yang ingin paling banyak berbagi itu paling banyak lewat email.
2: Oke, lewat email ya. Oke.
3: Email itu yang Bapak sebutkan tadi.
2: Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Milky untuk berbagi. Apa sebenarnya harapan terakhir dari Pak Milky dan teman-teman komunitas untuk keterlibatan kita bersama dalam hal ini di komunitas yang Pak Milky dan teman-teman komunitas kemanusiaan bersama bersama komunitas peduli kemanusiaan Sabu KPK. Silakan Pak Milky harapannya.
3: Harapan saya misalnya anak-anak Sabu yang sudah sukses di luar, jangan lupa Sabu. Masih ada saudara-saudara kita itu yang hidupnya itu masih sangat sederhana. Harapan yang paling kami harapkan juga dari komunitas itu, misalnya ada saudara-saudara yang ingin berbagi dengan orang-orang di Pulau Sabu, orang-orang yang belum beruntung yang ada di Pulau Sabu, boleh langsung ke Sabu, boleh langsung menjumpai mereka yang ada di pulau ini, dan kami dari komunitas itu siap memfasilitasi, misalnya kami sama-sama menjangkau mereka, sama-sama melihat keberadaan mereka, sama-sama memberikan mereka satu semangat yang luar biasa agar mereka tidak putus asa dalam menghadapi problem kehidupan yang ada di Pulau Sabu.
2: Ya, baik. Banyak terima kasih sudah berbagi inspirasi malam hari ini, Pak Milky dan juga teman-teman dari Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu atau KPKS. Kita berharap kali berikut lagi akan mendapat cerita-cerita dari Sabu Raijua secara khusus dari Pak Milky dan teman-teman Komunitas Peduli Kemanusiaan di Sabu Raijua tentang hal-hal yang sudah akan dilakukan dan diraih oleh komunitas ini, baik dalam hal berbagi, dalam hal cerdas, dalam hal sehat, dan dalam hal budaya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Milky sudah berbagi inspirasi malam hari ini, sukses untuk aktivitasnya. Saya dapat komentar di line WhatsApp ini dari ada beberapa yang ada yang menyampaikan komentar, katanya sukses untuk komunitasnya Pak itu. Ya katanya terbaik Atana gitu.
3: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Selamat malam. Pak Milky.
3: Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak.
2: Iya, kita sudah bersama pendengar malam hari ini dengan narasumber kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Banyak komunitas di sekitar kita yang ternyata peduli terhadap sesama dan termasuk di dalamnya adalah Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu atau KPKS bersama dengan Pak Melkianus Bunga Ratu SPD, Ketua Komunitas Peduli Kemanusiaan Sabu. Malam hari ini sudah berbagi. Tetap bersama Pro 1, sesaat lagi Anda bisa ikuti Ruang Rindu malam hari ini dengan karaoke. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, dan di malam minggu ini, tanggal 16 Mei 2026, ada saya Sony dan juga rekan Rifan yang temani Anda di Ruang Rindu. Setiap satu malam, Ruang Rindu ada kesempatan untuk Anda bisa olah vokal. Alias menyanyi karaoke malam hari ini. Dan untuk malam ini pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon untuk karaoke di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Waktunya sampai pukul 23 waktu Indonesia tengah malam hari ini. Jadi ada kesempatan untuk Anda bergabung di karaoke malam hari ini ya. Dan ini lagu yang bisa Anda pilih malam hari ini untuk karaoke. Ini dia. Lagunya ini dia ya. Oke, ini dia.

dan seterusnya. Boleh bergabung untuk malam hari ini, yang suaranya kira-kira pas dengan ini boleh bergabung, atau yang ini nih ya. Jadi Anda bisa pilih lagu berikutnya, tidak perlu harus suaranya yang bagus-bagus, tapi biasanya ada yang suaranya bagus sekali, boleh. Lagu berikutnya ini, sudah tahu kan kira-kira lagu apa yang bisa dipilih malam hari ini?

0: Boleh di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Dan saya menyapa penelpon pertama untuk malam hari ini. Ada siapa ini? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Terputuskah? Halo, halo. Oh, suaranya putus-putus nih. Ya, belum menyanyi, saya suara seputus-putus nih. Ini tanda-tanda bahaya nih. Dengan Mama Bitsy kah? Halo. Halo. Halo. Iya, halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, iya, halo, halo, halo, halo.
1: Halo,
0: oke, Ibu Betsy mau dengar lagu apa? Mau nyanyi lagu apa malam ini? Ada Teluk Bayur atau Merantau? Yang apa, Ibu Betsy? Halo, halo.
1: Oh, Merantau, Kak.
0: Oh, Merantau. Oke. Siap merantaunya. Siap. Diputar. Mudah-mudahan koneksinya stabil supaya Ibu Betsy suaranya kita bisa dengar dengan jernih.
1: Halo.
0: Iya, halo. Oke, siap. Jelas kah Ibu? Jelas kah Ibu Betsy?
1: Ya, dengar.
0: Oke. Siap.

Bila Ku Ingat. Masa yang telah silam. Ku dibesarkan

0: terlalu tinggi kah? Tinggi sekali Ibu Mercy ya.
1: Pas
0: memang ya. Pas di Ibu Betsy, nah artis yang nyanyi nah. Siap. Luar biasa nih. Kayaknya kita harus pesta nih. Oke, siap lagi.

0: dan Pak yang keberapa nih, kedua ya?
1: Iya.
0: 24 tahun. Happy anniversary.
1: Semua.
0: Luar biasa.
1: Ya, ya. Tuhan Yesus yang baik yang terus menuntun,
0: ya,
1: memberkati kita punya rumah tangga, keluarga. Walaupun banyak kelikir-kelikir yang
0: jadi
1: kita hadapi, kita hadapi.
0: Jadi ini malam ketong ada duduk-duduk kosong sako.
1: Pokoknya ketong sebantai-bantai banyak.
0: Hanya dengar-dengar sa. Iya.
1: Ini spesial untuk yang anniversary Sakatoni.
0: Oh iya, siapa yang anniversary sekarang?
1: Pak Erik dengan Ibu.
0: Nah makanya itu spesial untuk dua orang. Sekarang mana kita yang lain jadi penonton? Saya sudah tidak apa-apa, sudah dunia milik berdua sudah. Terima kasih Ibu Betsy. Wow. Menghilang Ibu Betsy, terima kasih ya. Halo.
1: Halo,
0: terima kasih ya. Terima kasih, selamat malam. Iya. Ibu Betsy sudah bergabung bersama dengan kita. Penelpon pertama nyanyi merantau kayaknya lumayan tinggi nih ya. Jadi apakah ada yang mencoba Teluk Bayur atau mungkin ada yang mencoba katakan sejujurnya kah? Boleh ya. Teluk Bayur katakan sejujurnya atau merantau. Yang suara-suara tinggi pasti akan pilih merantau ya. Dan saya ke penelpon berikut malam hari ini di line telepon. Selamat malam, Ruang Ridu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Suaranya kecil sekali. Halo, halo.
2: Halo.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, Natalia di Rote.
0: Iya, Kak Natalia dari Rote. Mau nyanyi ya, Kak Natalia, lagu apa?
2: Halo.
0: Iya, lagu apa yang mau dinyanyikan karaoke? Kita karaoke setiap malam minggu nih.
2: Oh iya, oke. Lagu
0: ada Teluk. Oh, terputus. Coba kita lagu karaoke-nya ada dua lagu, Teluk Bayur. Boleh tiga ya. Ada Teluk Bayur, ada Merantau, ada Katakan Sejujurnya. Saya ke penelpon berikut. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Sony.
0: Iya, selamat malam.
3: Kenapa suaranya Bang Sony jadi begini?
0: Kenapa?
3: Kayak lain-lain.
0: Kayak lain ya?
3: Kayak, iya. Nggak flu ya? Ada flu ya?
0: Tahu aja ibu ini mah.
3: Kedengaran terus kelihatan dari kuku saya. Saya lihat dari kuku. Suaranya Om Sony agak
0: lain. Terima kasih. Memang lagi
3: cepat musim-musim. Cepat pulih ya. Bang
0: terima
3: Sony
0: kasih.
3: Cepat pulih.
0: Ya, terima kasih.
3: Pokoknya nggak usah minum obat dokter.
0: Betul.
3: Minum apa, obat tradisional aja. Minum
0: iya.
3: Air putih yang banyak.
0: Betul.
3: Terus cium-cium anu aja, frisker.
0: Ini tuh apa namanya, cium-cium uang kalau 500-an ribu gitu. Kayak jangan, cium uang itu langsung.
3: Kalau cium uang itu yang bikin flu.
0: Apalagi kalau uang merah, kalau cium-cium uang, wah, memang 5 atau 10 betul. Gitu, sudah bisa langsung sembuh. Ibu Natalia mau nyanyi, Kak.
3: Lagu apa maksudnya?
0: Mau nyanyi Merantau, Teluk Bayur, atau apa? Atau katakan sejujurnya.
3: Tapi nanti dituntunnya Bang Sony.
0: Boleh, apa ini? Merantau ya?
3: Boleh merantau.
0: Merantau, oke. Kita coba merantaunya. Kira-kira ini pas kah suaranya? Ibuku, oke. Siap dari awal ya. Oke.

0: pemerdu sekali, sangat sangat pemerdu sekali.
1: Jangan menghina ya, jangan menghina.
0: Kita rasa-rasa ke apa ya? Kayak di kita ada dengar orang ada menyanyi di panggung besar sekali.
1: Asik, asik, asik. Ada orang kecil.
0: Luar biasa.
1: Mau masuk yang mana ini? Yang mau masuknya di mana?
0: Oke, kita mulai dari apa ini ya?
1: Kini Kududuk.

0: orang begini biasanya bayarannya mahal begitu. Kalau nyanyi di pesta-pesta begitu mahal.
1: Tapi
0: ini
1: memang
0: bayar.
1: Kalau yang menyanyi di Kupang pasti harus dibayar dong malam ini.
0: Kita mau bayar tapi kita punya ini apa namanya? Cengkeh belum laku kuah.
1: Belum kering.
0: Kita sudah belum kering lagi.
1: Belum kering. Nanti yang datang di
0: hujan-hujan. Hujan.
1: Kering cengkeh.
0: Silakan Ibu Natalia.
1: Oke, menyapa siapa. Salam ya, ya buat Ibu Mama Ima ya. Selamat malam Mama Ima. Ayo gabung Mama Ima nyanyi Mama Ima. Ada Mak Mary Detan, yeah. Ada Bunda Asmi ya, Bung Endang, Bung Palis, Bung Botus, Pak Yehuda, ada Bung Haris juga ya, Opa Emi bersama Oma, Mama Jessy ya, Mak Betsy, Mama Del, Mak Marlin.
0: Iya. Yeah.
1: Ada siapa ya Pak Bedi bersama Ibu Tri dan semua-semua sudah yang dirangkul yeah. Dari Asam Peset.
0: Iya.
1: Bang Sony selamat bertugas.
0: Kayaknya memang bakat semangat. Terpendam ini harus kita kembang bakat, luar biasa.
1: Tapi tak lawan pergi menyanyi di Kupang sekali-sekali ya Bang Sony. Enak suaranya.
0: Jangan lupa besok menyanyi di gereja kuah. Ini pokoknya besok hari
1: Minggu. Biasa kok nyanyi di gereja.
0: Oh,
1: biasa kok.
0: Iya. Makasih Ibu Natalia.
1: Iya,
0: selamat malam.
1: Ya.
0: Salam. Terima kasih Ibu Natalia dari Toli-Toli. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pengantri berikut ini kayaknya akan kasih kalah Ibu Natalia nih. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, siap kasih kalah Ibu Natalia kah?
2: Sonde kah?
0: Sonde. Jadi mau apa nih? Nyanyi yang mana ini kok?
2: Bayur.
0: Teluk Bayur.
2: Ngerti.
0: Teluk Bayur. Saya siapkan dulu Teluk Bayurnya nih. Ini kah atau ini? Oke. Okay. Coba salah ya. Satu dulu kira-kira nadanya pasnya yang mana yang begitu. Kita tidak tahu asli yang mana, palsu yang oke, mana kita yang tidak tadi. Tahu.
2: Suka ini versi-versi dong.
0: Oke. Okay. Nah. Kalau Sun suka nah sudah ini kira-kira yang mana? Kayaknya ini tak ingin sendiri ini bukan Teluk Bayur.
2: Itu bukan. Teluk Bayur.
0: Iya, sabar. Ini kah?
2: Ah, itu pas.
0: Siap.

0: Bab Tua Rambang dengan dia punya musik sekali ya. Bagus cu.
1: Mulai dari
0: siap. Selamat tinggal.
2: Selamat tinggal kasih.
0: Teluk Bayur Permai.

0: terima kasih untuk Bung Ferry mau menyapa sapa kok. Memang dia punya air mata berlinang-linang tak terasakan. Rasakan itu yang memang pas ini. Ulang 2-3 kali itu yang pas tuh. Itu ah, orang gitu. Itu orang Soe bilang dia pung nak titi itu yang pas. Oke, okay, lanjut pas lanjut.
1: Dingin jadi ketong
0: orang atuh. Oke, okay, silakan Bung Ferry.
1: Salam pertama Opa Emi di Tilong. Opa Miller di Otura. Ela Alak, Susini Mentasi. Ibu Beci Manu Tepen yang berlewat. Ibu Natalia Toli-Toli.
0: Iya.
1: Yeah. Ibu Dewi di Esau, Manipi di Teta. Susan di Fatululi. Maima di Fatululi.
0: Baik.
1: Bung Bortus di Fatufeta.
0: Iya, yeah, baik.
1: Bapak Yehuda, tolong Obaja menyanyi dong.
0: Baik, itu betul. Kau tahu tunggu Om Obaja nih, Pak Yehuda nih, Kakak Obaja nih. Baik, makasih Bung Ferry. Selamat malam.
1: Ya. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Artis berikut nih kayaknya siap latihan dua lagu tadi malam. Ini malam latihan lah. Kok?
2: Halo. Kasoni, in lagu dong weta. Coba buang separo, coba.
0: Coba dulu. Coba dulu toh Bapak. Beta bilang ya, ini betul, ini art, ini artis ini kayaknya artis berikut ini sudah latihan 2 hari lalu jadi ini malam Bapak tua sudah siap. Teluk Ay, Bayur atau ini merantau?
2: Di luar latihan ini jadi.
0: Di luar latihan. Soalnya apa-apa, katun coba saja. Merantau atau Teluk Bayur?
2: Yang satu tuh apa tuh?
0: Merantau.
2: Bukan, yang selain merantau, selain Teluk Bayur
0: oh,
2: tadi.
0: Selain merantau, selain Teluk Bayur, katakan sejujurnya.
2: Ah, katakan sejujurnya.
0: Mau itu coba. Katakan sejujurnya, su pernah coba.
2: Dia pun awal kemana tuh?
0: Sebentar.
2: Coba.
0: Kalau dulu itu.
2: Kalau dulu
0: kita tak bertemu. Yo, itu kok atau Teluk Bayur?
2: Kan ada. Masih kasun bisa ini tarik-tarik di ujung kok.
0: Boleh. Katakan okay. Sejujurnya giliran tarik-tarik saya gampang tuh.
2: Iya. Yeah. Macam banting oh.
0: Katakan sejujurnya ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.

0: dengan
1: sehari saja. Ini refnya pas ini.
0: Merantau.
1: Oh, merantau. Oke. Okay. Ini memang. Apa? Coba dulu toh.
0: Iya, coba merantau dulu.
1: Orang bilang coba panjat kelapa, kalau sone panjat terus nanti lama-lama bisa.
0: Iya, sampai di atas raba kena toke jatuh.
1: Ya jatuh nanti abis itu naik kembali coba lagi bisa toh.
0: Awe. Ini son bisa na jatuh
1: tuh kita. Sana apa coba. Ibuku, hatiku pilu, seorang diri.

0: artis ini. Mah.
1: Kong kibe mundur soalnya deputai rong bete tarik-tarik begini ka Sony capek subanting beta.
0: Sony bete Sony.
1: Capek subanting beta.
0: Beta Sony, beta Sony akan banting orang.
1: Bisa. Karena beta mundur sudah Sony yang mungkin, lain masuk.
0: Oke, mau menyapa siapa Bung Endang?
1: Lagu dong beta itu Sony zaman dulu-dulu punya
0: Sony apa
1: pada pusair nah.
0: Iya, kalau mengaku bujangan bisa itu. Mengaku bujangan bisa ya?
1: Ya.
0: Mengaku bujangan tapi nanti besok-besok lah. Silakan Bung Endang mau menyapa okay. Siapa?
1: Salam yang pertama buat Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Bunda Asmi, juga ada Bung siapa tadi Ferry.
0: Iya.
1: Juga ada Tedin dari Bogor. Pokoknya buat semua saya ke Fungki. Beta su buang handuk kok. Perintahan dulu teh, dipung sair beta
0: sifan. Oke, okay. Tidak apa-apa. Coba-coba. Okay, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk Bung Endang. Jangan buang handuk dulu. Terima kasih untuk Bung Endang yang sudah bergabung. Yang mau bergabung boleh 0380825444 atau 0380843112.

Iya, yang mau bergabung masih boleh. Nanti kita punya waktu sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada beberapa menit lagi untuk yang mau bergabung atau yang mau menyapa saja boleh juga. 0380825444 atau 0380843152 boleh di 0811 3820 9440. Ada Teluk Bayur, kemudian juga ada Merantau ya. Nah ini saya coba, kayaknya sudah sering Anda dengar ini ya, Teluk Bayur dari Rani ya, yang paling baru dari ini, yang dari Rani yang saya hadirkan, saya coba hadirkan untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar, dan selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar terus satu kanal informasi dan inspirasi. Ada dua lagu yang bisa Anda pilih untuk nyanyikan atau boleh menyapa saja, boleh 0308-082-5444 atau 0811-3820-9440. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Sony.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, iya, di mana?
1: Dengan orang baru.
0: Orang baru. Baru dilahirkan atau baru apa nih?
1: Baru dimenetaskan.
0: Oh, orang sekarang ini menetas. Tahun 2026 orang menetas.
1: Iya.
0: Oh, beta baru tahu. Nah,
1: baru tahu kan? Iya, maksudnya kan nggak gaul gitu.
0: Iya. Jadi guys, kalau orang-orang menetas dong, itu orang-orang yang gaul dong, sah begitu kok?
1: Sepertinya ya.
0: Oh, ya sudah, besok beta bergaul supaya tahu itu orang menetas dong.
1: Iya.
0: Mau dia lekar mana, kar mana?
1: Perlu sampai besok, maksud nih malam ini juga bisa.
0: Gaul, malam ya? Ini, oke. Okay.
1: Oke.
0: Apa mau merantau kok atau mau apa nih kok? Mau Teluk Bayur.
1: Merantau ke Teluk Bayur.
0: Merantau. Dua lagu berarti ya.
1: Oh, tiga juga boleh kita bungkus, Kak.
0: Oke, jadi apa nih?
1: Oke, merantau.
0: Merantau. Merantau yang tinggi atau merantau yang rendah?
1: Yang pas-pasan, maksudnya jangan tahu tinggi.
0: Yang pas-pasan. Ya. Oke deh.
1: Yang main keyboard itu tolong, ah. Oke. Jangan marah-marah kalau ketemu urat dong.
0: Yang pas-pasan. Oke, yang pas-pas. Oke. Ini pas kok? Ini pas kok? Iya.
1: Oh, boleh, bisa.
0: Ini pas kok?
1: Iya.
0: Oke, okay. Ulang-ulang berarti ya.
1: Iya.
0: Supaya aura artisnya itu kayak apa namanya?
1: Aura artisnya di papan atas.
0: Di atas papan biasa. Papan habis pas cuci pakaian tuh. Ha.
1: Musiknya tidak kedengeran di handphone.
0: Oh, gitu.
1: Gimana dong?
0: Kedengaran?
1: Tidak. Oh, hey.
0: Kedengaran toh?
1: Santai Mas Ani.

0: mana nih?
1: Ibu Bung Kampung di mana?
0: Kampungnya Anda, halamannya yang tidak ada.
1: Pertanyaannya gimana itu dong? Saja. Ibu tolong pastikan Ibu Bung Kampung di mana?
0: Tidak ada. Supaya ada yang mau ajak beta pulang kampung boleh.
1: Banyak sih.
0: Tapi itu dia, pasti pikir-pikir tiket mahal.
1: Tapi iya itu dia. Pulang kampungnya ke Jawa.
0: Itu sudah kemana?
1: Mau kok?

0: Jadi mau jalan betul sudah kok?
1: Mau ikut. Betet nanya terus kayaknya mau ikut. Betet pikir-pikir untuk aja semua soal-soal bahaya soalnya.
0: Itu pertanyaan pertama. Tadi mau kampungnya di mana itu pertanyaannya?
1: Itu pertanyaan pertama.
0: Yang kedua, tidak pertanyaan, sebenarnya pernyataan sih. Pernyataannya adalah bahwa ibu punya suara pas mengalun itu kayak apa namanya, kayak Yuni Sara juga agak sedikit kalah begitu kok.
1: Ini bukan Yuni Sara, ini Yuni Para.
0: Ya. Oke, Mas Adiona, ya, silakan.
1: Salamnya buat semua saja. Mungkin yang lagi rindu dengan kampung halaman begitu.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, iya.
1: Kalau mau pulang kampung ajak-ajak begitu.
0: Boleh, iya.
1: Oke, Mas Anton.
0: Iya, terima kasih
1: buat Kak Diona. Semua saja.
0: Luar biasa.
1: Selamat pagi. Permisi.
0: Selamat malam.
1: Pagi,
0: oh ya, betul. Ya. Bagi Kakak Diona selalu pagi dalam hidup.
1: Iya, selalu pagi.
0: Makanya matahari sudah terbenam toh.
1: Matahari terbit terus setiap hari.
0: Makasih,
1: yang jelas pesan sampai 3 lagu, maksudnya cukup sudah.
0: Ya, ya, ya.
1: Oke, bye.
0: Ya, terima kasih Kakak Diona sudah bergabung malam hari ini di 0811-3820-9440. Masih ada beberapa menit lagi yang mau bergabung, masih boleh di 0380825444, 0380843-1152, atau memanfaatkan untuk menyapa juga boleh. Masih ada beberapa menit sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah gabung malam hari ini di 0380825444 atau di 0380843-1152. Biasanya untuk kesempatan malam hari ini yaitu karaoke, dan nanti untuk besok malam itu baru lagu-lagu Indonesia lawas ya, bisa Anda simak di Ruang Rindu. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya malam hari ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita nanti masih akan lanjut sampai pukul 24. Nanti masih ada informasi lain yang Anda simak malam hari ini. Tetap bersama Pro 1.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, ada satu penyakit yang ditemukan di Indonesia namanya monkey malaria. Jadi demam setelah hiking atau beraktivitas di area hutan dianggap sepele, tapi diingatkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk risiko malaria, monkey malaria yang sekarang mulai ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Peringatan ini disampaikan dalam webinar dokter spesialis anak konsultan efek infeksi penyakit tropik Inke Nadia Dinianti mengatakan bahwa malaria knowlesi atau malaria monkey ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan nyamuk. Monkey malaria ini disebabkan oleh parasit, dan parasit ini umumnya menginfeksi monyet ekor panjang dan beruk. Penularan terjadi ketika nyamuk Anopheles menggigit monyet yang terinfeksi lalu menggigit manusia. Jadi orang yang melakukan hiking itu biasanya berhati-hati, diminta untuk berhati-hati terhadap yang namanya monkey malaria yang mulai ditemukan di Indonesia oleh pendaki, yang diminta untuk tetap waspada terkait dengan monkey malaria ini.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

cerita ini adalah igawan yang tak henti-hentinya minta diberi obat penenang. Punggungmu adalah bukit yang saban hari tidak kunjung selesai kudaki, sampai aku patahkan.

0: yang terlampau sungguh.
1: Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Pendengar, hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala, tetapi bisa meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, hingga gangguan ginjal jika tidak dikendalikan dengan baik. Selain konsumsi obat sesuai anjuran dokter, perubahan gaya hidup menjadi bagian penting dalam pengendalian tekanan darah. Salah satunya yang paling dianjurkan adalah rutin berolahraga. Dr. Dita Gemina dari Rumah Sakit Persahabatan menyebutkan olahraga dapat membantu memperbaiki aliran darah sekaligus menurunkan tekanan darah secara bertahap kalau dilakukan secara konsisten.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara. Tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, pengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Siapa Yang Menguasai Hatimu, akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 8 atau di jam 8 pagi, kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Kebaktian Pagi dari Gemit Niel Sikumana. Dan untuk rangkaian Kupang Pagi, kita akan tuntaskan di jam 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari.
1: Kupang Pagi ini.
2: Pro 1.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar kita di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1 untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen. Kita

0: Tentang siapa yang menguasai hatimu, menjaga hati di tengah arus dunia digital. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Ibu Yerniaman Laila STH, Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Linda.
0: Salam. Iya, selamat hari Minggu ya. Dan kita akan sama-sama mengawali hari dengan Mutiara Pagi, bicara tentang siapa yang menguasai hati. Baik, saya langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Yerni untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungan. Selepas itu kita akan lanjut dengan sharing ya di pagi hari ini. Silakan.
1: Salam bagi kita semua pendengar setia Pro 1 RR Kupang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita teduhkan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami untuk kasih dan penyertaanmu sepanjang malam yang kami lalui hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami merindukan Engkau melawat kami melalui firman Tuhan. Biarlah hati kami dan pikiran kami tertuju kepadamu di saat kami mendengarkannya. Dan juga Roh Kudus menolong kami semua untuk memahami, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Jamalah setiap pendengar yang sedang lelah, khawatir, kecewa, bahkan pada pagi hari ini kehilangan damai sejahtera. Biarlah Roh Kudusmu bekerja memulihkan hati kami melalui firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Pro 1 RR Kupang yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, di wilayah Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan apapun kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk menikmati pagi yang indah. Sambil pagi hari yang indah ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam acara Mutiara Kristen. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya mengajak pendengar semua untuk membuka Alkitab di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hidup di zaman yang sangat cepat berubah. Teknologi berkembang luar biasa, demikian juga dengan dunia yang seakan-akan ada dalam genggaman tangan. Tetapi di balik semua kemajuan itu ada satu hal yang sedang mengalami krisis, yakni hati manusia. Hari ini banyak orang, sang pertama sulit tenang, mudah marah atau tersinggung, kehilangan damai sejahtera, bahkan merasa kosong secara rohani. Banyak keluarga yang duduk bersama, tetapi masing-masing sibuk dengan telepon genggamnya. Banyak orang aktif di media sosial, tetapi kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Karena itu, pagi ini Tuhan bertanya kepada kita melalui tema yang ada, siapa yang sebenarnya menguasai hatimu? Apakah Tuhan? Ataukah dunia ini? Apakah firman Tuhan? Ataukah suara media sosial? Pendengar setia RRI Pro 1 Kupang yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, kitab Amsal merupakan kumpulan hikmat yang menuntun umat Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan. Terkhususnya dalam pasal 4 ini, Salomo berbicara seperti seorang ayah menasihati anaknya agar tidak terseret dengan arus kehidupan yang salah. Saudara, dalam pemahaman Alkitab, hati ini bukan hanya soal perasaan. Hati adalah pusat pikiran, pusat kehendak, dan juga pusat keputusan. serta pusat kehidupan rohani manusia. Karena itu Salomo berkata, jagalah hatimu. Bukan pertama-tama yang disampaikan untuk menjaga harta, bukan juga untuk menjaga popularitas, tetapi menjaga hati. Sebab ketika hati kita rusak, seluruh kehidupan pun ikut rusak. Saudara yang diberkati Tuhan, kata jagalah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nasar. Nasar artinya bahwa menjaga dengan sungguh-sungguh, mengawasi, melindungi seperti penjaga kota. Ini bukan menjaga biasa-biasa saja. Ini berbicara tentang kewaspadaan yang terus-menerus. Kalau hari ini kita begitu hati-hati menjaga handphone yang ada di genggaman tangan kita, semuanya ia mengatur arus kegiatan sepanjang hari yang kita akan jalani. Kalau hari ini kita juga begitu hati-hati menjaga rumah, kendaraan, rekening, bahkan semua properti, semua harta benda yang ada, mengapa seringkali kita lalai menjaga hati kita? Kemudian kata hati dalam bahasa Ibrani adalah lev, artinya bukan perasaan. Dalam Alkitab, hati adalah pusat pikiran, pusat karakter, pusat kehendak, dan arah hidup manusia. Karena itu ketika firman Tuhan ini berkata bahwa jagalah hatimu, artinya jagalah seluruh batinmu, seluruh kehidupan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam terjemahan Inggris, New English Version, dikatakan bahwa for everything you do flows from it. Artinya bahwa segala sesuatu dalam hidup mengalir dari hati. Baik perkataan, keputusan, karakter, dan spiritualitas seseorang, semuanya mengalir dari kondisi hati. Dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, ada beberapa hal yang kita harus pahami. Yang pertama, bahwa hati menentukan arah kehidupan. Firman Tuhan berkata, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya bahwa seluruh hidup manusia dipengaruhi oleh kondisi hatinya. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Saudara sekalian, persoalan terbesar manusia hari ini bukan masalah teknologi, tetapi hati yang kehilangan arah. Media sosial sering membuat orang iri hati, mudah membandingkan diri dengan orang lain, kehilangan rasa syukur, bahkan kehilangan damai. Banyak orang terlihat tersenyum di luar dengan perform yang luar biasa, tetapi sebenarnya lelah di dalam batin mereka. Mengapa? Karena hati dipenuhi terlalu banyak suara dunia, tetapi terlalu sedikit suara Tuhan. Hal yang kedua dari perenungan firman Tuhan ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa dunia digital sedang memperebutkan hati manusia. Salomo berkata dengan segala kewaspadaan dalam ayatnya yang ke-23 ini. Artinya bahwa menjaga hati membutuhkan perjuangan rohani. Hari ini iblis tidak selalu menghancurkan manusia lewat kekerasan. Kadang ia menghancurkan manusia lewat distraksi, ya. Artinya bahwa segala bentuk gangguan yang mengalihkan perhatian, konsentrasi, atau fokus seseorang dari tujuan, tugas, atau aktivitas utama yang sedang dikerjakan atau dijalani. Banyak orang bangun tidur langsung membuka media sosial, membuka WhatsApp, TikTok, FB, bahkan lebih banyak melihat layar daripada duduk berdoa, mengucap syukur, dan merenungkan firman Tuhan dengan pembacaan Alkitab yang ada. Lebih sering mendengar komentar manusia daripada suara Tuhan. Akibatnya, doa menjadi dingin, ibadah menjadi formalitas, keluarga kehilangan komunikasi, hati kehilangan damai sejahtera. Pendengar setia Pro 1 RR Kupang dimanapun berada, banyak hal yang kita hadapi dan mungkin juga kita alami saat ini. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang populer itu membangun iman kita. Karena itu orang percaya harus memiliki filter rohani. Kita harus bertanya, apakah ini mendekatkan saya kepada Tuhan? Melalui hal-hal yang saya lihat, saya dengar, bahkan juga saya komentari. Apakah ini menjaga kekudusan hati saya ketika saya memperhatikan, bahkan berlarut-larut saya mengamatinya? Apakah ini membangun iman saya? Pendengar setia Pro 1 RR Kupang dimanapun berada, hal yang ketiga yang kita perlu pahami dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa hati yang dijaga akan menjadi sumber kehidupan. Firman Tuhan berkata, dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati dijaga, perkataan kita menjadi berkat, keluarga menjadi damai, pelayanan menjadi tulus, pekerjaan yang dilakukan juga dengan sungguh-sungguh, hidup ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 11 berkata demikian, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan berdosa terhadap engkau. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teknologi bukan musuh. Yang terpenting adalah siapa yang menguasai hati kita. Jika hati dipimpin Tuhan, teknologi menjadi alat berkat, menjadi sarana untuk kita memahami, mengetahui segala sesuatu yang baru tentunya. Tetapi bila hati kita dikuasai dunia, teknologi dapat menjauhkan manusia dari Tuhan. Hal inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga hati kita di era digital ini dengan memulai hari bersama dengan Tuhan. Jangan membuka media sosial sebelum berdoa, tetapi bangun tidur dengan mengucap syukur, mengambil waktu teduh, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya yang akan menjadi rema dalam kehidupan menjalani aktivitas sepanjang hari. Kemudian kita akan diberikan hikmat, kepekaan untuk menyeleksi terhadap setiap tontonan dan informasi, karena tidak semua hal yang perlu dilihat itu dibagikan, ya. Jadi kita juga bangun kembali komunikasi dengan keluarga, dengan mesbah doa, mesbah keluarga. Kita mengurangi waktu dengan gadget dan memperbanyak percakapan penuh kasih dengan suami, dengan istri, anak-anak. Kita hidupkan kembali semangat kita untuk memberi telinga untuk mendengar satu dengan yang lain. Dan juga kita bijak menggunakan media sosial. Artinya kita jadi terang ketika kita menyampaikan, bahkan mempublis segala sesuatu. Kita menggunakan teknologi ini untuk menyebarkan kasih dan pengharapan. Pemirsa dimanapun berada, Tuhan memberkati kita di dalam menjalani kehidupan hari ini. Kiranya hati kita tetap berfokus kepada Tuhan, dan dengan hati yang selalu diisi oleh suara Tuhan, kebenaran dan kasih, memancarkan sinar terang ilahi dimanapun kita berada, apapun yang sementara kita jalani, pergumulan yang ada sekalipun, Tuhan memberi kemampuan dan kekuatan. Tuhan memberkati kita semua.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Yeri. Ini tentang bagaimana kita menjaga hati. Ini sudah ada yang bergabung di line teleponnya Pro 1, di WA-nya Pro 1 ya, di 081-138-209-440. Kita menyiapkan. Oke. Halo.
2: Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu Kak Linda.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Ibu. Saya sapa dengan Ibu siapa ya?
1: Ibu Yerni.
2: Oh, Ibu Yerni, selamat pagi, selamat hari Minggu.
1: Selamat pagi Bapak, selamat hari Minggu.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bapak Endang dari cabang Ragnamo alias Kabupaten Subang.
1: Oke. Okay. Bapak Endang, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Selamat hari Minggu Bapak Endang.
2: Iya, selamat hari Minggu juga.
0: Iya, silakan Bapak Endang, adakah yang ingin disampaikan?
2: Oke. Pagi hari ini kita dengar bersama, yaitu siapa yang menjaga hatimu. Dalam pikiran saya, tanggapan saya bahwa yang menjaga hati kita adalah kita sendiri. Tapi yang mengendalikan hati kita ada dua oknum. Yang pertama yang mengendalikan adalah duniawi. Yang kedua yang mengendalikan adalah rohani. Di samping duniawi dan rohani itu bagaimana? Seperti ibu tadi sudah katakan, kalau duniawi itu pagi-pagi si pegang HP, sedangkan Alkitab satu minggu satu kali botong piame abu sunai baru kebas-kebas. Nah, jadi duniawi kalau menurut kita harus bagi-bagikan, yaitu duniawi misalnya 30%, rohani 70%. Jadi yang mengendalikan itu adalah rohani. Nah, apabila rohani yang mengendalikan kita, baru Roh Kudus Tuhan Yesus kita selalu dekat dengan kita, sehingga yang menjaga hati kita adalah Tuhan. Selalu berdoa seperti ibu bilang, selalu baca firman. Nah, itu Roh Kudus mengendalikan kita dan memiliki hati kita dan menjaga hati kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membagi duniawi dengan rohani? Karena kebanyakan dunia zaman sekarang ini ya digital ini lari semua ke duniawi.
1: Betul.
2: Jadi pertanyaan itu simpel saja, bagaimana kita cara membagikan biar rohani lebih besar daripada duniawi. Memang duniawi kita butuh karena kita masih tinggal di dunia, tapi kita bisa membagikan berat yang mana, rohani atau duniawi, dan bagaimana kita harus ke rohani.
0: Baik.
2: Itu aja Ibu.
0: Terima kasih. Selamat hari Minggu, Kak Linda.
1: Shalom.
0: Shalom. Baik, terima kasih. Oke. Pak Endang di Ragnamo Kabupaten Kupang. Kita menerima dulu ya.
1: Siap.
0: Supaya nanti di
1: sekalian.
0: Ya, sekalian dijawab.
1: Silakan Bu Linda.
0: Oke, di halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Yerni.
1: Selamat pagi Bapak, Tuhan berkati.
0: Iya, dengan siapa?
2: Ya.
0: Dengan siapa gerangan?
2: Dengan Opa Emi.
0: Opa Emi.
1: Opa Emi.
0: Silakan Opa Emi.
2: Oh ya, pagi ini topiknya menarik. Siapa yang menguasai hatimu? Temanya?
0: Iya.
2: Siapa yang menguasai hatimu? Cocok dengan firman-Nya. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Ini kalau kita berbicara tentang hati ini, menjaga hati ini, menurut saya bukan satu pekerjaan yang gampang.
1: Betul.
2: Tapi ini satu tugas atau satu pekerjaan yang cukup berat. Meskipun kelihatannya ringan, tetapi sesungguhnya itu adalah berat. Karena terkadang kalau hati ini, kita bicara hati ini, maka tadi Ibu Jenny sudah menyebutkan bahwa hati itu merupakan suatu pusat keputusan.
1: Yeah.
2: Pusat keputusan, pusat pusat pengendalian diri, pusat pusat dari segala-gala kehidupan manusia yang terjadi di dalam manusia. Karena kita pun mencatat bahwa yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati.
1: Yeah.
2: Artinya perkataan itu ditentukan oleh hati. Hati menentukan perkataan, perkataan menentukan tindakan, tindakan menentukan karakter, karakter menentukan nasib. Itu seperti itu. Jadi itu, nah ini terkadang di dalam satu saat, saat yang sama ya, ada terdapat di dalam hati itu ada dua hal yang bertolak belakang. Ada keinginan hati untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada juga keinginan yang untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Terkadang roh-roh jahat itu kadang-kadang dia menyamar masuk di dalam diri kita, dia menyamar seolah-olah dia menyatakan kepada kita, oh lakukan itu karena itu baik. Misalnya itu kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu untuk demi kemuliaan nama Tuhan, tetapi ternyata di dalamnya itu ada menimbulkan hal-hal yang menyakiti orang lain. Itu misalnya seperti itu. Jadi kita ingin berbuat baik dengan atas itu mengatasnamakan Tuhan, tetapi pada muaranya itu adalah pada kesombongan diri sendiri. Itu seperti itu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana kita mengatasi hal itu, kita berhadapan dengan dua hal yang bertolak belakang seperti itu. Satu suara menyatakan untuk apa kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada suara yang lain menyuruh itu tidak kalau seperti itu tidak menguntungkan, yang menguntungkan yang harus seperti ini. Itu bagaimana kita menghadapi itu, dua suara yang muncul pada bersamaan di dalam hati kita, untuk kita bisa terhindar daripada tipu daya iblis yang menipu kita seperti itu. Mungkin itu saja.
0: Baik.
2: Pertanyaan saya. Salam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Opa.
0: Baik, terima kasih. Ya, Ibu Yerni, saya langsung kasih kesempatan untuk merespon yang disampaikan oleh Bapak Endang dan Opa Emi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Opa, Bapak Endang yang ada di Kabupaten Kupang, luar biasa sekali ya, sering sekali juga memberikan respon bahkan interaktif yang positif tentunya. Terima kasih untuk pagi hari ini kita mendengarkan bersama apa yang menjadi juga pernyataan dari Bapak Endang. Benar ya Bapak ya, kalau kita melihat bahwa hati ini selalu berfokus dan berpaut kepada Kristus, maka kita diberi hikmat untuk membagi apa yang menjadi porsinya Tuhan dan juga ada menjadi porsinya yang kita harus kerjakan sebagai manusia. Jadi pertanyaan Opa tadi itu bagaimana cara kita untuk membagi hati ini, hati yang dikuasai dengan hal rohani dengan hati yang dikuasai oleh dunia. Saya jadi ingat lagu Pak, kalau 100% untuk Tuhan hati ini, maka segala sesuatu itu adalah dapat diatur, dapat dikendalikan. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hati manusia merupakan pusat ya, pusat dari pikiran, pusat dari kehendak, pusat keputusan, dan juga pusat kehidupan rohani. Karena itu ketika kita seperti yang Salomo sampaikan, menguasai hati kita, menaklukkan hati kita dengan yang pertama kita memberi perintah ya, kita bangun tidur contohnya, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian kita ambil waktu merenungkan firman Tuhan. Ada satu ketenangan, ada satu ketenteraman. Karena kita awali hari itu dengan satu hal yang baik tentunya. Karena kita tahu bahwa anugerah, nafas kehidupan, kesempatan untuk memulai hari itu adalah spesial. Dengan demikian, setelah kita memberi waktu mendengarkan suara Tuhan melalui mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sepanjang hari ini, kita dengan bergerak melakukan segala rentetan aktivitas yang ada. Jadi porsinya 100% untuk Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan, maka segala sesuatu akan mengikutinya. Ya. Jadi ada nats firman Tuhan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau mau menanyakan bagaimana membagikannya, yang pertama itu utama dan terutama bagian Tuhan. Hati ini diberikan untuk Tuhan, difokuskan kepada Tuhan. Contoh praktis tadi yang saya sampaikan itu, sepanjang hari yang kita lewati ada pergumulan, ada tantangan, ada rentetan aktivitas yang mungkin kita sudah cap-cap-cap dari jam 5 pagi sampai jam 24.00 ya. Semuanya itu kita lewati oleh karena tuntunan, pertolongan, anugerah, hikmat yang dari Tuhan. Kita membaginya itu yang pertama, porsi yang pertama dan terutama untuk Tuhan. Kemudian hal-hal yang lain akan mengikutinya. Itu saja Bapak Endang yang saya bisa bagikan. Biarlah hikmat Tuhan terus melingkupi kita. Hati yang bersih, hati yang senantiasa berfokus kepada Tuhan, maka akan mengeluarkan hal-hal baik, memberkati orang lain, menjadi alat keberkatan untuk dan dimanapun berada. Baik Bapak Endang, terima kasih untuk tanggapan sekaligus pertanyaan yang luar biasa ini. Yang kedua untuk Bapak Emi, terima kasih Bapak Emi, tanggapan sekaligus pertanyaan untuk membuka pemahaman kita lagi bahwa kadangkala ada mengalami satu paradoks ya, bertolak belakang, bahwa ketika kita melakukan sesuatu maka hati yang berbicara, kalau saya melakukan ini profitnya untuk saya apa, keuntungannya untuk saya apa, kalau saya tidak melakukan ini maka apa risikonya atau apa efeknya. Jadi hati yang selalu dibaharui oleh firman Tuhan, oleh terang kebenaran, maka hikmat itu yang terus berbicara. Jadi hampir sama juga dengan pertanyaan Bapak Endang sebelumnya, berbicara tentang kewaspadaan itu terus menerus, continue ya. Artinya bahwa ini bukan hal yang gampang tadi Bapak Emi sampaikan, betul. Dia sepertinya sepel ya, kata hati, sehat. Kalau begitu berhati-hati dan kita penuh dengan strategi untuk menjaga segala sesuatu, handphone yang merupakan pusat yang mengatur semua kegiatan kita, bahkan juga mungkin semua hal yang rahasia kita ada di dalamnya, kita jaga betul-betul sampai pakai pin segala macam mungkin, atau alat yang lain untuk mendeteksi. Bahkan rumah kita juga perlu pagar untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk, atau kendaraan yang kita miliki juga. Hal lain kita mencoba untuk menjaganya supaya tidak ada kerusakan. Demikian juga dengan hati kita. Ya, karena kita selalu hidup di dalam segala hal yang diperintahkan ya, diperintahkan oleh tadi katakan bahwa hati itu pusat pikiran, pusat karakter, pusat kehendak dan arah manusia, arah hidup manusia. Jadi pusat keputusan. Jadi ketika memutuskan bahwa hal ini adalah bernilai kekal, bertujuan baik, menolong orang lain, atau juga efeknya untuk saya, menjadikan saya semakin dekat dengan Tuhan, atau saya melakukan ini ketika saya mengambil keputusan ini, saya sudah memikirkannya tentunya dengan doa, Tuhan beri saya hikmat-Mu. Apakah jalan A yang saya harus tempuh? Apakah hal B yang saya harus ambil dalam keputusan yang sulit ini? Dengan demikian ada damai sejahtera. Jadi kita uji segala sesuatu. Jadi kalau yang menantangkan damai sejahtera, ketenangan, itu yang dari Tuhan. Tetapi kalau itu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, nah itu bisikan-bisikan yang tadi Bapak Emi sampaikan, bisikan-bisikan si jahat. Jadi hati itu selalu saja difokuskan kepada Tuhan. Tentunya tadi yang saya awali, mengisinya, menjaganya dengan kebenaran. Ketika kita diperhadapkan situasi yang sulit, mengambil keputusan tentunya. Karena kalau salah mengambil keputusan, maka efeknya fatal. Karena itu, hati yang selalu diperbaharui, kewaspadaan terus-menerus, segala sesuatu, keputusan sekalipun tersulit, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Begitu Bapak Emi, saya percaya bahwa Bapak Emi sebagai orang tua, sebagai juga mentoring bagi keluarga dimanapun berada, Tuhan memberkati dan menjadikan Bapak sebagai saluran berkat. Tuhan memberkati.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Irni. Ini yang terakhir, karena sudah ada dua pendengar gitu ya yang bergabung. Ini yang terakhir, apakah kehidupan digital itu bisa bawa kita semakin dekat ke Tuhan atau menjauhkan kita?
1: Wah, ini pertanyaannya gampang-gampang sulit ya,
0: karena kan dari tadi ya seperti dicontohkan Bapak Endang, ini ketong mau bagi-bagi, ini bagi-bagi ke mana gitu.
1: Porsinya yang mana?
0: Porsinya
1: 30%
0: yang mana?
1: 30% ya, siap. Baik, ini Ibu Linda, ini pertanyaan yang saya juga harus kritis untuk menjawabnya. Apakah dengan teknologi, dengan kehidupan digital ini mendekatkan kita kepada Tuhan atau sebaliknya, ya, justru menjauhkan kita perlahan-lahan tanpa kita sadari? Yang pertama, bahwa teknologi ini adalah alat, ya. Semakin canggih perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi, kita tidak bisa pungkiri karena kita hidup di dunia digitalisasi. Sekarang anak kici-kici sah, yang masih baru melihat apa HP segala sesuatu, dia usap saya begini langsung kelihatan dia mau yang mana, nonton apa, ambil, maka dia batareak, akan babanting diri. Jadi memang yang menentukan adalah siapa ya yang mengendalikan alat atau teknologi yang menjadi sarana. Contohnya dengan kita melihat handphone juga ada hal-hal baik yang kita dapatkan. Ada renungan-renungan online, ada ayat-ayat firman Tuhan yang memberkati kita, ada khotbah-khotbah yang kita dengarkan juga, bahkan juga ada bacaan-bacaan yang kita bisa scroll, bisa dapatkan. Begitu terbuka. Yang menjadi persoalannya kita yang menggunakannya, kita yang mengendalikannya. Jika itu baik, seperti Filipi 4 di dalam firman Tuhan ya, ayat 8, semua yang baik, semua yang enak didengar, yang manis untuk dipandang, maka itu yang kita lakukan. Intinya kita yang menaklukkan teknologi ini, kita yang mengendalikan hati kita, kita yang mengendalikan mata kita juga dengan hikmat Tuhan, dengan filter, dengan seleksi. Akhirnya kita belajar bahwa teknologi ini adalah sarana. Ya, sarana kita belajar firman Tuhan, memperluas pelayanan, menjangkau mereka yang tentunya agak kesulitan secara face to face, tatap muka, tetapi kita mampu melalui teknologi ini menyebarluaskan kasih Tuhan, sama seperti saat ini melalui acara Mutiara Kristen Pagi, luar biasa. Di manapun berada, mungkin yang sementara berlayar di tengah laut ataupun ada di gunung, mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang lain, di perjalanan, di desa-desa terpencil ataupun aktivitas yang lain di rumah sakit, tapi sementara mendengarkan program ini sangat luar biasa sekali, Ibu. Jadi jika hati kita tetap dijaga, maka teknologi yang ada ini bisa membuat kita menjadi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, iman kita bertumbuh. Ya. Iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kembali kepada kita sendiri, bagaimana kita menaklukkan, mengendalikan hati kita. Dan teknologi ini adalah dalam genggaman kita. Jangan dia yang kuasai kantong, tapi kantong yang kuasai dia, dengan waktu yang tepat, dengan situasi yang tepat, kondisi yang tepat, akan menjadi berkat bagi diri sendiri dan sesama. Begitu saja Kak Linda.
0: Baik, terima kasih dengan cara yang tepat pula begitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap teknologi-teknologi yang terus berkembang saat ini begitu. Baik, terima kasih Ibu Yeri untuk sharingnya di pagi hari ini. Di sesi terakhir ini, Linda kembali memberikan kesempatan pada Ibu Yeri untuk menyampaikan simpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan. Siap.
1: Terima kasih Ibu Linda, pendengar setia Pro 1 RR Kupang yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang menguasai hati kita hari ini akan menentukan arah hidup kita esok hari. Karena itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Mari kita menjaga hati penuh dengan firman Tuhan, dekatkan diri kepada Kristus, sebab hati yang selalu jaga dengan segala kewaspadaan akan menjadi sumber damai, pengharapan, dan kehidupan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati seluruh pendengar Pro 1 RR Kupang dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat menjadi berkat bagi sesama. Shalom. Sebelum kita berpisah, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang bertemakan siapakah yang menguasai hati kami dan bagaimana kami menjaga hati ini di era digital. Kami tidak mampu mengendalikan setiap hal yang terjadi di sekitar kami, yang kami tahu bahwa kami sanggup mengambil keputusan apa yang benar, yang berkenan kepadamu ya Allah. Dengan kekuatan Roh Kudus memprioritaskan Tuhan yang utama dan terutama untuk selalu ada di bagian teratas. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami menjaga kehidupan ini, menjaga hati kami di tengah dunia yang penuh distraksi dan godaan. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, hikmat-Mu, dan kasih-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendirian ya Tuhan. Genggam tangan kami, tuntun kami, dan bawa kami semakin melekat kepada-Mu. Berkati setiap pendengar Pro 1 RR Kupang beserta keluarga dalam setiap pergumulan yang ada. Jadikan mereka keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami tetap setia berjalan bersama-Mu. Dan inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
0: Terima kasih Bu Yeri, selamat pagi.
1: Sama-sama, selamat pagi.
3: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Slang Pandang pagi ini bersama dengan Ana Lopo.
1: Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Ana Lopo. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 9 Mei 2026 meluncurkan program Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala mengatakan, Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur merupakan gerakan pertama di Indonesia di tingkat daerah yang fokus menangkal hoax dan dampak negatif media digital. Menurutnya, pemerintah menghadirkan platform khusus untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpapar konten negatif yang dapat memicu gangguan psikologis dan kesehatan mental. Dalam platform tersebut disiapkan 4 kanal pengaduan aktif selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, guru, dinas sosial, dinas pendidikan, BNN hingga rumah sakit jiwa. Pemerintah Kota Kupang minta pengurus Hari Besar Islam atau PHBI untuk menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengki Malelar mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat Islam dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, forum rapat kerja ini bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang penyusun program keutamaan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Dharma Rotendao memastikan kondisi debit air untuk kebutuhan masyarakat di Rotendao masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Direktur PDAM Tirta Dharma Rotendao, Gustav Valo, kepada RRI mengatakan untuk memastikan debit air, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sumber mata air di wilayah Rotendao dalam 2 minggu terakhir. Dari hasil pemantauan tersebut, dipastikan debit air dinilai masih berada pada posisi yang baik, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama. Direktur PDAM Gustav Valo berharap kondisi cuaca tetap mendukung sehingga pasokan air bersih di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal hingga akhir tahun. Wakil Bupati Kupang Aurung Titu Eki bertempat di Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang. Kegiatan kerja nyata tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memutar 6 triliun rupiah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Gubernur Melki Lakalena mengajak ASN P3K dan pelaku usaha menggerakkan ekonomi daerah. Gubernur Emmanuel Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Gubernur Melki Lakalena mendorong para aparatur sipil negara, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Gubernur juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG. Program Makan Bergizi Gratis berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan di tahun 2027. Kemajuan teknologi dan media sosial membuat akses informasi semakin mudah. Anak muda kini tidak hanya mendapatkan berita dari televisi atau portal berita resmi, tetapi juga dari akun-akun independen di media sosial yang sering disebut pemelis media. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Baja, mengatakan media sosial jauh dipercaya generasi muda saat ini sehingga memicu narkoba digital yang tidak pernah putus hingga saat ini. Fenomena meningkatnya kepercayaan anak muda terhadap pemelis media menjadi tanda perubahan pola komunikasi di era digital. Meski menawarkan informasi yang cepat dan dekat dengan generasi muda, masyarakat tetap dihimbau untuk bijak dan kritis dalam menyaring informasi. Kasus infeksi hantavirus kembali menjadi perhatian internasional setelah terdeteksi di kapal pesiar MF Mondius yang berlayar dari Argentina. Di Indonesia, insiden ini dilaporkan telah menyebabkan sedikitnya 3 korban meninggal dunia dan memicu kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus tersebut. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses atau air liur hewan yang terinfeksi maupun melalui partikel udara dari lingkungan yang terkontaminasi. Dalam kasus tertentu, varian Andes diketahui memiliki kemampuan penularan antar manusia sehingga meningkatkan kekhawatiran pada situasi seperti di kapal pesiar yang memiliki ruang terbatas. Mahasiswa Koas Undana Veronae menyoroti pentingnya pendekatan medis veteriner dalam pencegahan penyakit ini. Ia menekankan bahwa belum tersedianya vaksin membuat pengendalian sangat bergantung pada biosecurity dan sanitasi lingkungan. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Teguh Rahayu Slamet menegaskan, Kemendikdasmen saat ini mencatat ada 237.196 guru non-ASN yang tidak melamar kerja sebagai P3K dan paruh waktu, sedangkan sisanya mendaftar tetapi tidak lulus dalam seleksi penerimaan. Kepada RRI di Kupang, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Teguh Rahayu Slamet mengatakan, pemerintah melalui Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 untuk memberikan kepastian bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah Penkase Eleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat mengakui kondisi jalan tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Camat Alak Yudinus Pali mengatakan persoalan jalan rusak tersebut sebenarnya sudah berulang kali disampaikan ke pemerintah di tingkat kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau

Yusran Bank. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi menjadi salah satu penyebab belum terlaksananya perbaikan jalan secara menyeluruh. Ia menegaskan wilayah Pengkasih Oleta merupakan salah satu jalur ekonomi penting di Kecamatan Alak. Aktivitas kendaraan berat seperti truk dan kontainer yang setiap hari melintas turut mempercepat kerusakan jalan. Kondisi tersebut juga memicu keluhan masyarakat yang merasa tetap memenuhi kewajiban membayar pajak namun belum menikmati infrastruktur jalan yang layak. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok gas juga semakin sulit diperoleh di tingkat agen dan maupun pengecer. Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha mengaku kesulitan mendapatkan stok, sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer LPG 12 kg di Kota Kupang, Aci Yeni, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas. Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang, salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha. Rp6 triliun dana makan bergizi gratis di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terserap sepenuhnya. Pemerintah gencarkan rencana menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dana MBG Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp6 triliun belum terserap semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur makan bergizi gratis di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Yosef Rasi yang lebih lanjut mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Sementara itu, DPR RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG. Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mafoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di pasar Naik Koteng 1 Kupang, mengatakan meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan risiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada bulan Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga barang turun drastis. Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di pasar Naik Koteng. Ia menyebutkan mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Sebanyak 23 siswa SD Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG. Para siswa mengalami sakit perut, muntah, hingga sesak napas dan langsung mendapat penanganan medis. Clarissa, salah seorang siswa, mengaku makanan yang dikonsumsi berbau asam, sementara daging sapi yang diberikan masih merah dan berbusa.
Kondisi itu membuat sejumlah siswa mengeluh sakit perut tak lama setelah makan. Orang tua siswa Veronica mengaku panik setelah menerima informasi bahwa anaknya sakit. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir masih menimbulkan trauma di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang merasakan langsung dampaknya. Di Larang Tua, Kabupaten Flores Timur, warga mengaku masih diliputi rasa takut akibat gempa yang terjadi secara tiba-tiba, bahkan saat mereka sedang beristirahat maupun beraktivitas bersama keluarga. Selain menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, gempa juga meninggalkan dampak psikologis yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Susan Bauk, salah satu warga yang merasakan langsung gempa beruntung tersebut, mengatakan masyarakat masih membutuhkan pendampingan dan edukasi kebencanaan. Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur kembali memperjuangkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur melalui audiens bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Christine Samiati Pati, bersama jajaran Komisi 5 dan diterima Direktur Jenderal Pemberdayaan Muhammad Fahri. Dalam audiens tersebut, DPRD Nusa Tenggara Timur menyoroti berbagai persoalan serius yang masih dialami pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur, mulai dari trafficking, perekrutan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, hingga tingginya kasus pemulangan jenazah PMI. Salah satu isu paling menyentuh yang mengemuka dalam audiens tersebut adalah fenomena yang selama ini dikenal masyarakat sebagai provinsi 1000 peti jenazah. Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur menyoroti kenyataan pahit bahwa terlalu banyak pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang pulang bukan membawa keberhasilan, melainkan kembali dalam peti jenazah. Dalam pada itu, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah pusat menghadirkan skema perlindungan khusus berupa bantuan pemulangan jenazah hingga ke desa asal, SOP khusus wilayah terpencil, serta dukungan transportasi lintas pulau bagi keluarga PMI. Selain itu, DPRD Nusa Tenggara Timur tengah mendorong Ranperda pencegahan trafficking dan perlindungan pekerja migran untuk memperkuat perlindungan PMI berbasis desa. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Ana Lopo mengucapkan terima kasih dan

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar, pagi hari Anda ditemani sama Linda dan Kelvin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi dengan informasi terkini.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Secara bersamaan, Presiden meresmikan pembangunan 10 unit gedung ketahanan pangan Polri tipe 654. Masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton. Presiden mengapresiasi inovasi Polri untuk menjaga ketahanan pangan dan menghargai kerja keras Polri yang membantu pemerintah dalam menyiapkan pangan bagi rakyat. Ya, jadi untuk masalah swasembada pangan tidak mungkin dicapai tanpa dukungan dari semua pihak. Dan ini satu hal yang luar biasa yang dilakukan dalam yang dilakukan oleh Polri. Dan Kapolri juga menyatakan bahwa ada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia untuk panen jagung di tahun 2026 ini. Informasi dihadirkan untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya ini masih tentang Polri gitu ya, dan juga panen rayanya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan Polri bakal memiliki 28 gudang ketahanan pangan di berbagai wilayah di Indonesia. Tempat penyimpanan ini disiapkan untuk memaksimalkan hasil panen nasional. Dan disampaikan juga bahwa Polri telah membangun 18 gudang penyimpanan di lahan Polri di 12 provinsi bersama dengan Bulog. Dan pembangunan ini dilakukan seiring meningkatnya potensi volume hasil panen jagung nasional. Ya, dan menurut Kapolri ya, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan terobosan pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri secara serentak. Jadi dengan tambahan ini, total gudang ketahanan pangan Polri mencapai 28 unit. Informasi ini masih dari rri.co.id.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-948.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Sumba. Nama Sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya.
1: Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Pagi, informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Informasi ini tentang program Makan Bergizi Gratis. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi rakyat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Dan walaupun diakui ya, masih banyak berbagai tantangan dalam pelaksanaan program terutama MBG, tapi yang pasti dikatakan bahwa pemerintah akan menertibkan pihak-pihak yang melanggar atau menyimpang maupun menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program-program seperti Makan Bergizi Gratis ataupun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, jadi ini perlu ya untuk orang-orang yang punya integritas ya dalam mengelola program pemerintah supaya berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat terutama yang ada di desa. Informasi ini dihadirkan untuk Anda pendengar dari antaranews.com. Yang diadakan masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada perumbulok untuk mengamankan stok pangan di dalam negeri sebelum diekspor ke negara-negara lain, mengingat belum diketahui kapan krisis global ini akan berakhir. Dalam peresmian 1061 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Presiden menyampaikan bahwa di tengah peningkatan krisis pangan akibat konflik Timur Tengah, Indonesia saat ini berhasil mengamankan pasokan pangannya. Bahkan sejumlah negara kini ingin membeli pasokan komoditas dari tanah air. Ya, jadi pasokan beras Indonesia saat ini ada dalam kondisi aman dan beberapa negara kini berupaya untuk membeli komoditas dari Indonesia. Dan permintaan meningkat karena memang sejumlah negara beberapa waktu lalu mengumumkan membekukan ekspor komoditas utamanya untuk menjaga pasokan di dalam negeri, termasuk India dan juga Bangladesh. Presiden juga menyoroti swasembada pangan Indonesia yang berhasil diwujudkan karena upaya ya dari semua pihak, mulai dari petani hingga TNI Polri yang juga ikut turun ke sawah dan juga ke ladang. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi NTT mengatakan pembangunan lintasan lapangan terbang perintis di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kiva Menanu segera rampung dan ditargetkan bisa beroperasi pada Juni 2026. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sale Kepo. Dan berkaitan dengan perkembangan pembangunan jalur lintasan perdana TTU yang dinilai dapat meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan TTU dan Timor Leste yang saat ini mulai beroperasi. Sebagai daerah perbatasan, kehadiran Bandara Sasi sangat diperlukan mengingat berbatasan langsung dengan Timor Leste. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari antarenews.com.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Bintang Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi di saat ini. Kami akan hadirkan untuk Anda beberapa menit ke depan. Kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani sambil kita menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.